0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi masih ada nong sebab tapi naik, kan nong mungkin nong awas sebab bos kadazan sama VFM. Nah ikut binasi, masuk out to my mom.

kopi vosian kuma tambahut ku ngawi kanono misingiho doko basanan komohengan dotoko moido au atagak pason diti mantadogo me Kristen Lister Balamun kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot vinasi it frequency sizam ngopodong duvo titik tu FM ketauhodan.

0: Kasaimbaan, Boss Karazan. Manak di azu, kapayhan.
1: Aday, ikadan lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olo, tatahanan, om aw awasi tepi manan.
2: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, mongingan, ikadan, om olo, tantalogukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
3: kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kanaw sa ngavian nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong aibu duvong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam isa buhan kohimo duvong aibu duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duvong aibu duvong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mga mot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: 你是我的凉拌。
1: 阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开了衣袖，
0: 也是他的凉拌。
2: 似乎就要拥有爱的完美。
0: 撒巴 VFM， 你的凉拌。

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 我有粉丝相伴。
1: 我开始慢慢厌倦自己的常态。
0: 他有 DJ 作伴。
2: 我

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

忘不了花开。也忘不了那相思。

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

0: kita ikuti perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, Ketua Menteri Sabah sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Aidiladha adalah hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dengan penuh keinsafan dan pengertian yang besar. Kisah dan sejarah pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak baginda Nabi Ismail alaihissalam menjadi iktibar yang sentiasa dihayati oleh seluruh umat Islam dalam kita menghadapi cabaran kehidupan seharian. Semangat inilah yang perlu kita hayati dalam mengharungi sebuah perjuangan. Pengorbanan memerlukan ketabahan dan ia harus bermula daripada diri sendiri. Inilah yang kita pelajari daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan inspirasi dan kekuatan dalam perjuangan kita dalam membangunkan negeri tercinta ini. Justru, marilah kita menjadikan Aidiladha yang disambut pada tahun ini sebagai satu titik tolak untuk kita terus bermotivasi dan komited meningkatkan mutu dan nilai pengorbanan agar kita tergolong dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahmati. Marilah kita sama-sama mengambil peluang pada hari yang penuh barakah ini untuk mendoakan kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan bagi rakyat dan negeri ini. Sempena hari yang mulia ini, saya juga ingin menyeru kepada semua umat Islam agar sentiasa menjaga silaturahim bersatu padu dan mengelakkan perpecahan dan perbalahan. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada saya serta keluarga, kepada seluruh rakyat yang dikasihi di mana juga anda berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor, Ketua Menteri Sabah sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2026.

0: dongkum tinau. Dongkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemang.
1: Bersama ko DJ Azmi.

0: Bingo kam! Dong lupo makale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
2: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
1: TV 1 TV 2 saluran OK berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
2: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
3: Teman setia anda.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuat.
5: Bersomo ko, DJ Azmi.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

أحمد طب القلوب ودوائها وعافية.

0: Oy, pungkaw no kam. Langap ba na no law to?
1: Along, raya te tu, den taon te dojo pen.
2: Barakko, amun raya haji tu, niak paya pungkaw awal bana.
0: Niak paya pungkaw awal barak no? Jomo beri no luman masjid, abut mulai ke kakal lagi kemturi.
1: Sebab kami ko generasi modern.
0: Modern-modern jenokam. Generasi paling sonot kok malas kam no.

0: tahun tuh teh rojo sunyi ah.
1: Nini guling.
0: Amunun bapak ah. Yana paling awal mengkausin sang raya tuh.
2: Aha, bana. Bapak nu penjumo paling awal bangun merumah tuh kok. Boy bege, menggosong giti lagi mandi awal.
0: Aha, ah. Boy bege, yana muka lagu raya daras-daras di kau rumah.
1: Amun lambat pun kau, memang teruk serama lagi giti.
2: Kadang, dokon tersoku bapak kakal un kok giti metu merumah tuh.
1: Aku pendek.
2: Yan pendaya ti, andang eno te aturan nilum tu. Gini kau dek, namal kau?
0: Iyalah, ada kan namal.
2: Amun ya namal, gini mau nutu dokon jomo kala pertandingan belagu sap.
0: Iya, gaya begini, ni mohon berubah.
2: Andang iko berubah di, ni ano somo dokon dau.
0: Tapi ah, ndak kualung dokon daras bana puling.
1: Kadang jomo yang kita tiga aga tu, sebenarnya meluar jadi, tapi sebenarnya iono yang paling malek. Sebenarnya along peniak bioso bana lagi. Boy jauh bapaknya un along tu tinau gagal jadi sioko yang alap untuk kam di.
2: Ai, ini sep kam tu sedih bana. Dong kam beke, tebiak kita sedih lebih tau.
1: Kam tua, aku betutur bana itu.
2: Amon mimon, nakam sedih, nyano sep kam lawak raya tu.

0: Betiro tu paham kuno. Ngini rayak korban tu pinau rayak korban.
1: Hah? Ngini?
0: Pasal mimon jo mau berkorban diam cara ni masing-masing ah.
2: Banapan kau itu?
0: Aha, tentang kasih sayang.
1: Betiru, Kitty lagi saling ngejago diri tiba dinakan tuh.
0: Kitty tetap keluarga.
2: Kadang pengorbanan tuh nggak jo pasal sin jo.
1: Tapi pasal masa.
2: Kok pan pasal atai tiang sentioso sanggup berkorban untuk jomo tersayang.
0: Kok ngehargai jomo yang kakal un.
1: Ensenian jo penjadi.
2: Telungan jo Kitty, insya Allah sampai matai.
1: Semoga Aidil Adha tuh ngajar Kitty pasal keikhlasan.

0: Lingaw ka mo. Kang tabang magi-magi daging korban na yun dito.
1: Maku, dito tepat QC eh.
2: QC? Iyan QC eh.
1: Quality control makanan. Amo nalap, baru no binagi bagi ta jomo.
0: Maksud ni eh, iyo no paling daw ingin ngersomi mon makanan eh.
2: Jadi amo nya sedap iyan.
1: Amo nya alap, aku nasab ngabisan ni. Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Selamat Hari Raya Idul

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap.
1: Banap.
3: Aiming, dokon ahli sukan no kau tu tau. Makai badung kau mengangkat tu.
4: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
3: Wah, Azam bau kaya?
4: Enggak dok Azam bau kulut. Anu betah nanti tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun nak teko jogging lulai-lulai, luman pun cukup nanti. Bano, luman ti.
3: Alah, Ming. Ndak indah te badan ku tu. Ampus aku mun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, berkabun ke, bertanamun gulai ke, kira senaman bente ya. Pula bente sangat ko.
4: Eh, amun. Tapi, ni apa buat nu? Kupi nu tu ah. Gangik. Sudu gula na anu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
3: Mbak Ming, boy nu pentek kurangan ku gula ni eh. Minum je dah kau.
4: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu tek. Bana-bana sih kau tu nenut.
3: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ku jogging ah.
4: Bah yalah, amun bege. Duangan jelah kami.
3: Ai, sian lagi saya no.
4: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ai akan nut pan somo-somo.
3: Eh, amun begi nut na sabaku. Ngagat kau kada.
5: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio ta RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau?
3: Tau do pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah ta pemancar siaran ne.
5: Ngini dah pergi ya? Jadi,
3: terhati kena yang akan terlawan noe. Buli je teko muka ta RTM klik. Ta RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
5: RTM klik?
3: Aha, teh. Type ni je ta telefon noe. RTM klik.
6: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
7: Untuk kam, kami mitu.
8: Dinakan, itu kam bekalai siaran sama.
6: Muan pabaran kok dayagan?
7: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
8: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
7: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
8: Siaran.

Ya, dan akan terima kasih gagal bersama mekali siaran sama Alabana. 27 panggil buat Mei 2026. Tentu lagi ucapan selamat lor raya Aidiladha. Tak mimo dinakan yang sedang bersama-sama mekali siaran sama tak kemop tu. Minggu-minggu jakam harapan ku momon sanang-sanang ati selalu. Harapan tipan momon daik-daik ati selalu kok pan jogo kesihatan. Mangan-mangan pan tapi dong lebih-lebih kang sakit lagi ya. Yan-yan pun terima kasih yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemuap tu ataupun yang sedang ngendat live tak TikTok Sabah VFM. Kau pun terima kasih tak bangun dinakan yang ngejemput berumah terbuka eh. Kang-kang lah lepas kerja tu baru kita lan-lan, baru kita ngogope. Yang penting si ogo lah kok. Jadi yan-yan pun itu no masa ni untuk kita sama-sama kurung-kurung bersama kau dinakan-dinakan, keluarga-keluarga, sek-sek kok. Jadi un kesempatan teko kurung-kurung teko setemu-setemu sekurung no setemu no. Okey, pat-pat kakal teko. Kok masa bunda nak terhati-hati, mana tau mang-mang sakit ni nak teko lan-lan, mang-mang sakit ni nak teko mangan daging kok. Mang-mang sakit ni nak teko mangan-mangan sapi. Jadi yan-yan pun itu no masa ku pen ruang ti bersomo-somo. Jadi yang sedang ngendat live tak TikTok tu terima kasih dinakan-dinakan ti yan abar.

Engkau Kitty tak kemap tu. Terima kasih. Tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Supaya Kitty boleh ramai-ramai lagi. Boleh menteko-teko salam raya. Dembuak. Dembangi tu. Dembuak tu pun boleh. Dembangi tu.

Semoga senang-senang Atai selalu bersama kau kami. Diam siaran sama Alap Bana. Okay, yang sedang dimplanan, pinggo-pinggo, jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Berenakan tim itu sama hari raya Adidaha, DJ Azmi, lagu Langit Tanpa Tiang. Maku lagu Melayu Sabtu. Selamat Hari Raya DJ, selamat Hari Raya Pembungkar Tuara. Dinakan ti Diki un mitu. Dinakan ti Pak Ya, sin-sin lagi mitu. Tata tidak orang guys. Muhammad Faizal, Nurin, Maimuna, Juri, Razif Ojik. Orang ni, wow. Lawak lah Razif Ojik. Minggu bergambar eh, Razif. Rif, Rif tu sian tu. Muhammad Arif. Fendi Sulaiman, selamat hari raya. Maaf Zahir, maaf Zahir batin nopan. Aidil Adha, tahun ni nyaun korban ni nin kecuali perasaan. Itu saja, terima kasih ling ni. Kecuali perasaan, nyaun korban ian-ian barat ni, tapi perasaan ni terkorban. Ini terkorbannya. Selamat Hari Raya DJ, selamat Hari Raya Pan. Terima kasih yang sedang bersama Mekalai Tak Radio. Mungkin un yang sibuk-sibuk beraya ataupun kakal berpapi, kakal ngendak live tak TikTok tu. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap di screen tu, share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh maku lagu. Kau pun meteko-teko salam raya tak kemuap tu. Broko dinakan TAB Hamad nang Rugading maku lagu barat ni. Tujuh ni tak semion pengkalai siaran sama ucapan selamat Hari Raya. Bagaimana kata Pak Mansun Suakan? Selamat Lor Raya Aidiladha, tak DJ Azmi. Kau pun selamat Lor Raya Aidiladha. Maaf Zahir batin luak Pak Maksud untuk mimon pengkali siaran sama tak kemuap tu barat ni. Okey, sebagai daya ganti bersama, kita break lagi kau lagu-lagu tu. Harapan ti momon sanang-sanang atas selalu bersama engkau kami.

Terima kasih Kakal bersama kembali siaran sama tak kemuap tu 44 minit kemuap. Terima kasih minggu-minggu jekam yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti. Yang sedang yang tu sedang berayak. Semoga Ling Jomo sanang-sanang atai selalu tak dembangi tu. Minggu-minggu je kam jogo diri, jogo kesihatan. Okey. Diam elum tu sebenarnya ni, gaik ko sian yang paling lingau teko tak tungan yang niogo. Tapi sebenarnya ni sian yang terus luman insan puan balik-balik labuk. Kerana kejayaan gaik do milik ti, gaik do kiti ampun. Yang niat boy-boy gagal, niat semestini gagal sebetar-betar ni, yang selalu ni teko dawe niat semestini iyo bahagia dokok boy terso jomo yang gagal sebelum tu. Okey, yan pun terima kasih kok pan dong kita terlampau sibuk nembet yang belum yang niat lagi tekulek ti kok ataupun yang niat lagi yan tu terabuti sampai kita terkelipati untuk ngergon yang uno kita. Kok bahagia sebenarnya ni ngai dok momon kok kerso ni. Tapi amun kita belajar bersyukur engko ian jo yang kita un, insyaallah momon akan bahagia. Wow.

Ian Surdom Nyau Niang Ngerati. Mogi tak pukul 4.40 minit kemuap. Terima kasih Kakal bersama Mekalai siaran sama Alabanan tak kemuap tu. Jadi sini un DJ kata-kata. Jadi dikau kata-kata Yono dong tinau. Kajap. Lum tu pendok. Kok penok le banci. Jadi cara ni maaf tijo, ikhlas tijo, kok pun terus luman. Kerana ketetangan gek kok jo teko, amun kiti lum sempurna, kena nyaun yang sempurna. Tapi sealap-alap ni kiti tu ataiti untuk belajar nerimo ian je yang terjadi. Eno jo mo yang paling daras diam lum. Okey? Kok pan selagi kakal binuanan waktu ataupun masa untuk ngalap diri palap tino, selagi binuanan peluang untuk kiti muat alap tak jomo buat tino, kena tak torong ni gek kok jo sin yang paling dau teko, tapi sin yang paling iko kelapan yang embanan ni untuk jomo lain.

Okey, kakak bersama mengkali siaran sama Alabanan. Terima kasih kena bersama mengkali lagi kau pengendak kita Lata live TikTok Sabah VFM tak kemau betul. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share. Yang niat lagi boleh follow, follow dedau. Yang niat lagi boleh share-share dedau. Yang maku lagu, komen bijak lagu yang paku be. Okey. Jadi sini kita berbeda nongkok lagu Tori Sumsang. Kok Rosdi Ali mungkin kita pukul 4:40 minit kemuap. Jadi entah lagi sama si Raya tak mimun dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama. Minggu-minggu jaka mengharapkan ku kam sanang-sanang ate selalu bersama engkau kami. Okey. Sebelum kita habis pukul 5 kemop kita akan mengkali berita ataupun abar-abar dia melat dan buat lagi ayat Yono dong nangis terlampau beta tak dikok pekoro yang rungai yang kita. Okey, dong terlampau nangis terlampau beta tak dikok pekoro yang lai yang kita. Kadang-kadang Tuhan tu ngendok di kau gek kok jo untuk mempedi kita, tapi sebenarnya ia sedang nedion di kau yang lebih alap dari ejo. Yang niat terbayang-bayang ti. Kok pan sentiasa no belajar nerimo bahwa lum tu niat selalu ni indah. Akan run kerungaian, kecewa kok pan kok buat moto, tapi tak setiap kesusahan yang tersoti akan run pelajaran untuk ngejadian kita jadi jomo yang lebih gagah dari sebelum tu. Okey? Dong pan ngebanding lum ti kok jomo lain, un jomo ni uji engkok kekurangan, un pen jomo ni uji engkok kelebihan. Yang penting gek kok jo sebenarnya sian yang paling hebat, tapi sebenarnya sian yang lebih bersyukur antara kita sememon. Kok mekale kakam? Amun nak mekale, kepon suang kita mandi.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Rakyat bina mendaras perpaduan sebeta Aidiladha. Perdana Menteri ngerasmin torong Pesta Kaamatan 2026 lau Sabtu tu. Abar-abar sepenuh ni. Rakyat Latu bina tarus mendaras semangat perpaduan. Kok sentioso sehormat-hormat sebeta sempangan lau Raya Aidiladha. Dian perutusan sebeta lau Raya Aidiladha 1447 Hijrah yang dipertualah Tun Musa Aman Mara. Sembangan ni mo pengajaran oyo selan kok nilai pengorbanan, keikhlasan, kok ketaatan dukan kok penekituan lek Nabi Ibrahim, kok Nabi Ismail. Semangat pengorbanan gek kojo narusan ibadah korban, tapi pun membiak pengorbanan masa, tenaga, kok pikiran untuk kealapan keluarga, masyarakat, engkolat. Nutun Musa kunikan rakyat Sabah lum diom perian harmoni. Misan pun dedangai kaum kok agama perlu tarus penilioro sebagai asas kelapan kok kemajuan lat. Beliau pun ingin endok rakyat tarus ngamalan budaya selintar-lintar semaf-maaf kok penabangan gai anu meluan setak musim perayaan. Dia masuk somo Tun Musa ngerakam pengereguan tak petugas barisan bundaan engkok mendoan kelapan jemaah haji anu sedong nunaian ibadah tak tanah suci. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor diam perutusan mo umat Islam ngeratian semangat pengorbanan Nabi Ibrahim kok Nabi Ismail diam sedio siodop cabaran keluman. Nut Ketua Menteri, semangat pengorbanan perlu kesabaran kok pen perlu ngempon nang diri diri. Tak masa somo Datuk Haji Jinor ingin ndok rakyat tarus ngejogo silaturahim mentaga perpaduan engkok ngelak parak kok selisih faham. Beliau berharap sampangan Aidiladha tahun tu selajur melangah nilai pengorbanan kok kerja somo diam keluman. Mentorong sampangan Pesta Kaamatan tahun tu akan mencatat sejarah diri diam Malaysia book record sebagai penganjuran pesta paling tak negara tu. Begino binara lek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam diam sidang media tak Kota Kinabalu. Lain ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan nempurnaan maidan perasmian peringkat lat tahong kod kuasaan KDCA Penampang Sabtu tu. Perdana Menteri PAN akan nutan simbolik ngomot parai sebelum ngogor rumah tradisi tak kuasaan Cultural Village bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Datuk Dr. Joachim Anupan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Kaamatan Peringkat Lat 2026 marak. Sampangan mentorong pesta ini jangka narik puluhan ribu pengogo terposok pelancong antarabangsa. Maidan penombolan rasmi akan binuat lek yang dipertua lat Sabah Tun Musa Aman tak terlumpuk dembangi metu.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Sabah negina peluang kerjasama alap engkau Norway diam dedangai bidang penanggungan kekal. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Normara, Sabah mendaras kerjasama antarabangsa khusus ni membiak ekonomi gadung, tenaga buli penekebau, pelancongan kok penanggungan teknologi. Beliau marak bege Boy John nerimo lintaran Duta Oyo Norway tak Malaysia, Marianne Fosland tak menara Kinabalu. Temuannya merun pakatan usaha ngepromosi Sabah sebagai tungan eko pelancongan bertaraf antarabangsa alinang memia kerjasama pelancongan antara Eropah ko Sabah. Jururawat ngkurian peranan penting dia mendaras sistem kesihatan moden ko dayatan perkhidmatan kesihatan. Pekerwai beneran lek Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU dia ceramah khas bertaklau Jururawat 2026. Tinutan lebih 200 jururawat engkau petugas kesihatan talatu. Nut SMSU, jururawat gak kojo pengen peranan sebagai pengogo kok penjogo petene, tapi penjaji pendidik sekait komuniti, petugas kecemasan kok kepimpinan diom sistem kesihatan. Sabah bertiru meluan lebih 1,500 jururawat tambahan untuk menuan kegunaan perkhidmatan kesihatan semasa. Tak masa somo, SMSU marak penting ni ngejogo kesihatan mental petugas kesihatan setutan cabaran tekonan kerjo ko kelatihan melampau. Kesatuan Epen marak sokongan lebih daras terhadap kebajikan ko penanggungan profesion jururawat untuk metongan sistem kesihatan maju ko pengen kualiti. Universiti Malaysia Sabah UMS lajur melagak usaha mempenik sagu sebagai kekanan masa bunda narusan psikotan psikologi engkau pendidikan sains teknologi kejuruteraan kok matematik STEM. Usai penerun narusan program sikap terodop kekanan tradisional sagu sebagai kekanan masa bunda anjuran fakulti psikologi kok kerja sosial UMS tak Kuala Penyu. Program mo tema inovasi sagu gak kok sekadar kekanan tradisi yo mengkulek kerjasama Kementerian Pendidikan Sains Teknologi kok inovasi Sabah yo membiak penutan pemuraan kok pelajar universiti narusan dedang aktiviti sekait inovasi kekanan binuat nang sagu. Nut penyelaras program Profesor Madya Dr. Gedrud Kosmans, sagu pengen kegosan oyo sebagai sumber kekanan alih anu buli ngekal tak perian kekanan masa bunda. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Rakyat bino berdaras berpaduan sebeta Aidil Adha. Perdana Menteri ngerasmi entorong Pesta Kamatan 2026 lau Sabtu tu. Begino abar-abar melat kemob tu, abar sini bersenunting lek Miriam Ajim lek seksyen berita ehwal semasa kok penboy tinerjemah lek Nora Mahali. Selamat nambut Loraya Aidil Adha. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Hai, Ming. Alap lurus nak kereta na tu. Parking di kapal palat. Susah kang jam opsok parking lain na tu tau.
3: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Huh? Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no. Amun ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bagai saat ni.
3: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking.

0: Ay, Ming, do ko na alisukan no kau tutaw. Makai badung ko mga kasut tu.
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu niat tekau jogging lulai-lulai. Luman pun cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming. Nggak indah te badan ku tu. Ampus akamun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betenamun gulai ka, kira senaman bente ya. Belu apa bente sangat ko?
1: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Dangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Ming, bawa ini bente kurangan ku gula ni eh. Minum je dah kau.
1: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sakunut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan somo-somo.
0: Eh, amun bege nut na sabaku. Ngagat kau kada.
2: Bersama ko DJ Azmi.

Ya dinakan kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 27 Mangibuan Mei 2026. Bersama kalau reba tak kemua betul. Terima kasih kena bersama mengkali siaran sama Alabana. Yang sedang bersama mengkali kami tak live TikTok, terima kasih. Tabang tap-tap screen, tabang tabang share-share supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita tak kemop tu. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang mungkin sedang berhari raya, selamat berhari raya. Kok palap-palap selalu diam pelanan. Jogo diri, jogo keselamatan, jogo kesihatan masing-masing dinahkan, ha? Mungkin un yang tilau-tilau minggu ngendak live tu, minggu ngendak live pemia bijo TikTok DJ Azmi. Ha, kita bing bang ayan tu paling lawak pakai baju kuningnya. Ayo ne. Kita bing macam lawak benda dela ni kok pakai baju kuningnya DJ Azmi ne. Ha, jadi tekun bi live eh supaya kamu boleh ngendak live tak kemuap tu bersomo engkok kami. Okey, minggu-minggu je kam harapan ti momon sanang-sanang atai. Terima kasih tadi nak kanti Hamzah. Hamzah jom minggu Hamzah. Itu lagi dia nak kanti Salma, dia nak kanti Lakar Jiwa, dia nak kanti Tommy, dia nak kanti Jack, dia nak kanti Hasna, dia nak kanti Siti Aisyah, Azri, siapa lagi itu? Dia nak kanti Linda, dia nak kanti siapa lagi ya? Wak Ketari. Dia nak kanti lagu-lagu Bajau Sama. Sian tu. Lagu-lagu Bajau Sama. Boleh maku lagu ke barat ni? Boleh. Jadi share-share lagi, tap-tap lagi untuk kita semua-semua berlagu-lagu tak kemaptuk.

Ya, terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Jadi salam dekat Afjan, berani salam tu tuju Nita Yangku, ucapan selamat hari raya dah sedih-sedih run pan bangan keluarga lain berani. Insya-Allah un rezeki kang mule. Setuju Afjan tak mama ni yang sinci run mama yang dayah. Yang run tak kampung. Kampung yan si eh. Nah, irungai kampung. Kampung serusup. Jadi tak buku si Nora yang sedang bersama Mekalai Siaran Sama tak kemap tu, semoga sanang-sanang atai selalu. Okey, amin. Terima kasih Tak Mimon Dinakan yang sedang bersama Mekalai Siaran Sama tak serusup, tak minggu lagi, tak terayung. Bawa-bawa aku bingung gua kampung serusup. Oh, tajuk kampung. Tajuk kampung. Orang kampungnya lok. Lok. Lok. Ben lok-lok lah. Tapi memang tak serusup lah. Kok ni boy-boy aku ngogok serusup. Bawa ni low aku ngogok serusup. Syok lah jomong serusup. Basak-basak gaya. Sampai aku ni sempat nobok temangan. Kok, terima kasih jomong serusup. Mudah-mudahan lah un lagi kang jemputan ngogok lok. Loksus. Yang tu tak kampung serusup. Okay. Gedo lok nunuk. Lok nunuk aku boy-boy. Jomo lok nunuk pun momon alap-alap. Momon lah peminat-peminat siaran sama tu. Momon alap-alap. Tapi yang ni alap ni geti lomberan DJ kahwin. Kan ni tekakan pan. Kan ni tekakan pan. Kok buas saya. Tapi ni gini. Kok doa jo yang alap-alap. Kok. Tapi memang niat lah.

Ya, terima kasih kakak bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Jadi harapanku bangun dinakan yang sedang bersama Mekalai Siaran Sama tak kemab tu di Emperian Alab-Alab Jo, kau pun terima kasih kena selalu bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Okey. Tak bangun dinakan yang sedang dimplanan, palap-palap dimplanan, semoga selamat teko. Kadang-kadang rezeki teko ngai dok sebenarnya diam bentuk sin yang iko, tapi kadang-kadang rezeki itu diam bentuk atai yang tenang, tubuh yang sehat, keluarga yang kakak lengkap, teko kurung-kurung kau pen teko bersama-sama engko jomo yang tersayang diam susah atau pansanang. Rezeki itu ngek kok jo sebenarnya ni sin yang paling lingau teko. Ha, tapi sin yang paling sabar ngagat kok pen berusaha engko doa-doa yang niat bekat. Unjomo murah rezeki tak harta, unjomo murah rezeki tak kasih sayang, kopan unpan murah rezeki tak ketenangan jiwa. Tapi setiap jomo lain-lain rezeki ni. Okey, dong terlampau sibuk manding-manding diri, lum ti engko lum jomo lain. Kena rezeki rahsia Allah yang aino tertulis untuk kita yang niat akan bertukar. Jadi kadang-kadang kita ngeluh-ngeluh kok kau rezeki tu susah aku, pedih aku. Tapi kadang-kadang yang lambat sebana ni Allah sedang nusun yang alap-alap, yang lawak-lawak untuk kita. Kau pun sentiasa persoyo, amun kita ikhlas nambangan jomo lain, ngejogo atai jomo, alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, betutur alap-alap tak jomo, kau pun sentiasa bersyukur rezeki akan teko yang niat akan terjangka-jangka ti. Yo teko menokang kiti ngerso syukur kau pen indah ni lom tu. Kau pan rezeki tu niat akan salah alamat. Kau jadi yang akan jadi kiti ampun ni tetap akan jadi kiti ampun. Yang akan jadi jomo ampun ni tetap akan jadi jomo ampun. Jadi sentiasa no bersyukur. Alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan tekong kita balik. Okey, amin. Semua-semua kedok kita, amin. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Sekiranya unsalak kau silap sebetar bersiaran, maku muap dinakan. Kita beragam-beragam jo, yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Okey, jangan lupa untuk terus bersama Mekalai Siaran Sama. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Parkala mustahaka balahat ko piti. Tinanom gandum taka potensi ni bangun pinaluhaan. Sampangan hela Aidil Adha ahia pinagsukulan. Sampangan Hailay Aidil Adha masaba nila mihan maram kaadaan na hiya pinagsukulan. Ina ni makapandaan sumangat pagtaukupan masyarakat maram angas sakan di sumangat pengulbanan magsambat tak maka Aidil Adha. Matuaran Ketua Mantili Datuk Seri Panglima Haji Jinor nunayan solat sunat Aidil Adha magbeak maka umat Islam mamaskid Haji Nor. Solat sunat Aidil Adha dipimpin he iman, Imam Masjid Yerusab Khatib Abdul Basit Saleh maka mua khutbah mua suli ibadah kurban dihayati jiwa keikhlasan disuburi. Kati solat sunat Datuk Haji Jing nak masa magmasra maka jamaah maka paknan mandusia kampung. Sementara hei meramairan sedih beliau rusak atakan wairan sampangan Hailay Aidil Adha bahata ponupis polis daerah IPD Tuaran. Meramairan ina ani Datuk Haji Jianongan Lembuk Kulban tujuh ketua polis daerah Tuaran Superintendan Nur Aidin Awang Maidin. Umat Islam lah titini soho ngasakan di maana sabanal pengorbanan magsambat tak makasampangan Hailay Aidil Adha maka mintang toongan makisa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam maka Nabi Ismail alaihi salam selaku pemia anak Maryam Kaluman. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka kebasalan maka kemuliaan Aidil Adha mandaan hikmah risa rahasia Allah Subhanahu wa taala min sakaba ujian maka pengorbanan yani sabuhe umat manusia. Beliau ia rusab adun apas ngah kabuteh tujuh pemberita wepain nunayan solat sunat Aidil Adha magbeak maka jajahan dangibu umat Islam mamaskid babul khair mak kampung Titingan Tawau. Sedimin hei beli rusab nalikan umat Islam aku nga iktibar min semangat pengorbanan rusab amahopot parkala tujuh nikahapan. Semangat tabang magtabang pinandaan min panongan lembuk kurban tujuh maskid magsambat tak makasampangan Hailay Aidil Adha laus magapalapat hubungan silaturahim maram community. Wakil Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS bahagian Moyog, Datuk Amina Amrus ngahaka, lima lembu kurban diserahan tujuh rakerangai masjid makawasan Moyog makalekoman penampang. Katulungan inan selaku gindan hek magpangisbat mara ayat misa angira sasila komuniti. Datuk Amina ngahaka butehek tujuh RTM bepain anongan dua lembu kurban tujuh masjid at-taqwa RTM makapayan. Beliau ngawakilan pembantu mantiri majabatan ketua mantiri Datuk Cesar Mandela Malakun. Matag Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Pi Dekai Walu Onam Sandakan anongan katulungan pek daging pinatuas maka bakul kinakan tujuh pengamal media sandakan. Panongan katulungan nendean hek pegawai perhubungan Parlimen Sandakan Asrul Abdul Samad ngawakilan ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheyi ma bandar letat Sandakan. Vivian abai ngahaka katulungan inan yana hek ka alog ma media merama sampai maklumat tujuh masyarakat lagi-lagi na ma Sandakan. Program tahunan inan ruisab selaku gindan hek magpangisbat tujuh kebajikan media ya sidaru magkainagon malanjalan hinang halamin sanangira masa pasod nama musim karamayan. Katulungan ruisab dibahagi-bahagi tujuh rakerangai kawasan kampung, taman paglumaan maka puk ruisab banan sukarela ya hek makatabang ma program kemasyarakatan makawasaan inaani. Lima lembuni songan tujuh lima masjid maram kawasan Parlimen Sandakan aku maka pelanjal ibadah kurban magsambat tak maka Aidil Adha.
1: Dinagan hinabuhi ti makalehab ballahat siaran bajau hinding sama.

Program Ibadah Kurban Nui menjadi tagih maka pelapat hubungan silaturahim mabadan masyarakat. Mbal Ketambanan, Balai Bomba maka Penyelamat BBP Putatan yang nak manfaat ma program ina ani nepian badan komuniti nan minta da maka pelabungan lagi pemahaman Aidil Adha. Ketua Balai BBP Putatan Musran Jabri ngahaka sadimin nunayan ibadah kurban program butina anu risap maka mawujud semangat magtabang-tabang pengorbanan maka maguin-uin babadan pegawai maka anggota. Beliau ngahaka butahet hinabuni baka marem program ibadah kurban ma putatan. Program risap nisongan katulungan lembu kurban min paliman putatan selaku gindan sokongan tujuh hinang kemasyarakatan maka kebajikan. Mariam program ina ani daging sumbalian kurban pinagtabang-tabangan ni putus yang bohon ni bahagi-bahagi tujuh rakarangai pusat tahfiz lekoman putatan. Tinano menggandum taga potensi ahiani paluhaan dibangun Mas Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan maka Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar Ngahaka hinabuiti tahap saradiri SSL ma pemaluasan gandum masih kulang yaitu lekoman 2%. Batinggar rupain, beliau yakin pemakaian teknologi moden maka sistem mekanisasi mampu maka songan pemaluasan hasil. Minta da maka kulangan pengandolan 7 import kinakan ipatan anekot 800 juta ringgit dan tahun. Beliau ngakak putihak 7 pemberita hinabungan da kandi kabun projek penanaman gandum ma kampung Masolog, Kota Marudu. Projek yang usahaan he Imat Sendirian Berhad magbea maka koperasi Tanjung Keramat ma Kota Marudu butina ani penanaman na pasod na ni musim karua. Gansap Datuk Jamawi Ngahaka Kamantri Anana Diahan insentif 5 juta ringgit tahun iti sedimin hikmat nasihat ruisab kapakaran teknikal. Aku makatabang pengusaha hingga minat pagtinanom gandum. Marang perkara sadi Datuk Jamawi Amatua Koperasi Pembangunan Desa KPD Mariam Dambulan meluas ngabut 200 ngibu manuk pedaging minta data ke potensi maka kulangan gastu kinakan ipatan. Talakna sedimin gandum usaha masongan SSL Pai Ruisab Pinakansang pasodna pembangunan kawasan materusan sapi ya betina ania nekot na jajahan 800 hektar. Gansap beliau anoho ma KPD ako makatuyan pabalik projek tinanom gandum ma kawasan ni naani ia bay na nilan jalan sangai tahun 2020 makampat. Sadimin hei pemerintah Ruisa bana dia peruntukan 50 juta ringgit min Kementerian Ekonomi ako maka bangun sistem pagbohean ma kawasan inaani penokong hinang pakonop ma dangibu hektar tinanom. Yuk Datuk Jamawi hek magtabang lapat antara pemerintah lahat, swasta, maka amaghuma, mustahak ako maka kila-kila potensi paghumaan lahat tapahekaan. Minta da makasongan pagkaluman lahat, maka tabang amaghuma, ruisab maka kila-kila stok kinakan labita jalmin mamasa sinong. Papel yang tujuh ni haka-haka cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia ameluas amaran maghunus maka rilaut maggoyak ngabut ni tulumpu hali bulan lima itu. Haka min Met Malaysia pinaluas min laman sesawang na ang haka hunus min habagat 40 ngabut 50 kilometer lajuna dan jam maka goyak ngabut langkau 3.5 meter ni jangka tajari makosan rilautan Sabah Barat maka Labuan. Ruisab ni ramal hunus letek ulan landos maka pemeliu ni jangka makosan rilautan Sabah ang ngabut ni kakohapan itu. Keadaan cuaca ina ni bahaya tujuh bayan-bayan riki maka sukan marilaut. Gansab banana ani panduan isbat napain maka makale haka-haka cuaca masa kabak waktu min maklumat yang menjari ninda min laman web rasmi Met Malaysia atau min aplikasi My Cuaca. Pemupus habal pernah sampai pabalik habal mustahaksi. Tinanom gandum taka potensi ni bangun pinaluhaan.
Sampangan Hailaya Idil Adha ahaya pinagsukulan. Betul na balahat ko piti manisadihan min syesan berita ehwal semasa terjemahan abay hinanggu kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kan we minute sabab FM siraniling sama magsuli-suli kita makuhapit insyaallah alibuas bang magarib takbil makale kita rancangan khas rencana khas saya kurban.

0: Sobol biar makale.
1: Kalau gang kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah, serangai api nak segulan di badan segera.

0: Hikma utama atau ahia ma'allau haylaya Idul Adha ina pangintoman mapangulbanan Nabi Ibrahim alaihi salam maka kataatan Nabi Ismail alaihi salam maka patuntul jiwa ako ikhlas sawal maka takwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iya rusak maka pakaluman sumangat magbogbog min ibadah kurban maingga daging dibahagi-bahagi tujuanan pakil miskin aku sali-sali makasa magkalasigan. Salam Idul Adha min kami sehe aloot makaam RTM teman setia anda.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sagaranakan maka pagbak lagi kita pabalik meureum siaran khas rancangan Magsambat Tak Makah. Ilu nasab kita akan nampang pasong ni sampangan Hari Aidil Adha. Sebab tinggal bin awal Julhijjah baina kita meni patuaan tagna nganda anak bulan jadi baina ni tatapan sumian kita nampang Hari Raya Aidil Adha. Jadi alhamdulillah atia ma studio tu mega bak maka kami mai itu maka risap maka pagsuli maka badan segarora kan but biasa nanah ustaz kinalasahan he bangsa ta kami mau itu ustaz Dr. Zulfikar jadi ayah bal ustaz
1: alhamdulillah sehat
0: alhamdulillah sarang ahia pinag sukulan nek kami siaran healing sama itu ustaz sabangani ai ai tu ka aruna pasabihan saya dah sedia ho
1: murahan apa ini kebaikan lah insyaallah.
0: Nah jadi selaku mukaddimah min ka ustaz magsambat tak maka hailaya Aidil Adha maka hailaya kurban di terus pe on kono pama lapang-lapang pikiran amikil batingga magkulban itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sagaranakan siaka siali bawu wapa kitam kami mon bangsata pendengar Sabah VFM. Alhamdulillah maksyukur kita ni Allah Subhanahu wa taala ni wanandai kita kesihatan ni wanang kita keafiatan dan murah-murahan ni wanang kita keberkatan ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi witina ani tu nak kita ma bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah tu salah satu rusak bulan ahya dan itina bulan penutup ma kalender Islam. Nah selepas Zulhijjah tu kita akan masuk pasal nasab kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram pun ni rusak hari kebesaran lah. InsyaAllah lawiti fokus kita ni ma bulan Zulhijjah. Ma bulan Zulhijjah itu min awal Zulhijjah sampai 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi nak ani ani amalan yang ani peluang kita menghinang amalan bermula min 1 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Baik, jadi min 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita tu ni galakkan mereka dua amalan. Pertama itu amalan ni hinang Rasulullah SAW mereka kita puasa sunat lah hingga kemampuan tamik bang mampu lau lagi bang mampu sekurang-kurang kita puasa hari Arafah yang maksudnya sehari sebelum Hari Raya Aidul Adha sunnah muakkad maksudnya kita ini galakkan berpuasa hari Arafah digalakkan berpuasa paling tidak bang pun kita belum mampu puasa kami mun 1 sampai 9 usahakan tam puasa 9 Zulhijjah maksudnya sehari sebelum hari raya itu adalah hari Arafah dan haika kelebihanna antara diampunkan dosa setahun akan datang haika lah kelebihan hari Arafah tu dihapuskan dosa dan sebagainya. Baik, jadi ialah untuk maksudnya permulaan pada hari Zulhijjah untuk orang-orang manusia ta menunaikan haji yang disebut sebagai Duyufur Rahman, haji mabrur. Baik, jadi selain daripada puasa masyarakat heka kemudian nani di kayu amalan paling ahaya amalan kurban. Kurban itu sakranakan itina amalan paling tertua ma dunia ibadah kurban dan kami mun ibadah-ibadah di zaman Nabi terdahulu terhenti ataupun stop amalan si kami mukjizat kami mun amalan ini gantian sebab setiap Nabi tu ni kitab-kitab sigam ni Zabur, Taurat, Injil contohnya bagi zaman Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa maksudnya selepas zaman sigam kami mun pensyariatan kitab ni maksudnya dihentikan lah sebab pariw Al-Quran maka pensyariatan baru dalam mukjizat Al-Quran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali di kayu amalan nibwa min zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Rasulullah tu itina amalan kurban sebab sejarah kurban tu bermula min Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar termasuk lah Siti Sarah naannya keluarga Nabi Ibrahim sigam tu keluarga yang diuji Allah Subhanahu wa taala maka pengorbanan lah kurban itu. Jadi Allah taala disebutkan nama dalam Al-Quran surah Al-Kautsar Allah Ta'ala sebut, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, sadaqallahul azim. Jadi ini surah paling pendek Al-Quran. Yuk Allah Ta'ala maram surah ini, inna a'tainakal kawthar. Setelah Allah Ta'ala ni buat yang kita tu nikmat ya Allah, paling haikan nikmat-nikmat kehidupan, lajiki ginisan kehidupan, ginisan lajiki ni buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala haikan-haikan nikmat buat yang kuni ka'am tu, dua perkara runyami Allah Ta'ala magitam, yaitu yuk naik fasalli li rabbika unhar. Fasalli maksudnya sembahyang dah kamu. Jadi sihino kita mah sembahyang na'ani sebagai bukti kesyukuran kita ma Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah binuan yang kita mahaikah ni'mat kehidupan, pernafasan, lajiki, amak keluarga, ginisan lah bang yukta itu bang nikira ni'mat Allah Ta'ala tumbal pakira haikah makalandu. Yang kedua yukna fasalli li rabbika wanhar. Wanhar maksudnya menyembelih binatang kurban, maksudnya anumbali kita binatang ternakan sebagai ganti kepada pengorbanan, simbolik pengorbanan zaman Nabi Ibrahim dulu. Jadi ini gantian maka seekor binatang unna qibas. Jadi min zaman tamtu ini gantian unna qibas, sama ada kambing atau lembu atau sapi bangsa ta. Kambing tu satu ekor kambing bersama dengan satu bahagian satu orang. Bangai sapi atau lembu satu sapi pitu puhu menjadi digabungkan dalam satu pengorbanan, satu bahagia, satu ekor lah, maksudnya satu ekor sapi menjadi pitu puhu menggabung bangi kambing dengan satu kambing, satu ekor kambing satu orang ya, untuk ambil bahagian dalam ibadah kurban. Jadi na'ani akan dilaksanakan hetam masa 10, 11, 12, 13, 10 Zulhijjah hari raya pertama lah Aidul Adha. Ya, bertakbir, magtakbir, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian diikuti maka sembelihan ibadah kurban. Kemudian selepas saya ini ada lagi unah hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Na'an pun sunnah waktu ini tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian menyembelih juga binatang kurban, maksudnya sembelih binatang kurban. Dan ini dikayuh hadis Nabi SAW disebut amalan yang paling dikalasahan bahasa tak apa, paling dikalasahan, paling dicintai Allah SWT adalah amalan ibadah kurban, maksudnya menyembelih binatang kurban, dan darah yang jatuh daripada sembelihan kurban itu, itulah tanda simbol jatuhnya, gugurnya semua dosa-dosa. Kira Allah bu kami mohon dosa tamsi, kami mohon dosa-dosa tamsi. Ini yang bukan ya Allah SWT dan amia malaha Allah bu selepas sembelihan ibadah kurban. Jadi hikmah, ayakah hikmana magkulban bulan Zulhijjah itu antarana tanda kesyukuran. Kira tanda kesyukuran tama Allah SWT. Kemudian salah satu juga unna ni sucikan rezeki tahe, rezeki umur ta kami mohon nikmat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ibadah kurban ini yang rusab disebut sebagai tanda penyatuan, maksudnya silaturahim kami mohon ummah kan masyarakat tu bila mana ni amak kurban si nah amak gotoroya amak sumbali nah amak lapa daging si ni agikan ni buana mendusia pakai miskin. Sebab pakai miskin tu kadang-kadang amba pinaruli mendusia. Jadi bila mana ni atak kahir raya Aidul Fitri atak kena sebulan Zulhijjah si kurban mak kurban nasib kambing baranai kami mohon si tentum naik tambahan saudara-saudara ta keluarga ta hingga mendusia ta susah-susah si ni kumpul lek ta dan dibuanan ni kongsi ta lejiki aibani ni kurbankan lek tam. Jadi antara hikmah ibadah kurban yang dibuanan makitam he Allah Subhanahu Taala melalui moyang tam ya onna Nabi Ibrahim alaihissalam maka Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bang Ania soalan lagi min DJ kalu bang Ania.
0: Ania resep tapi kilek ko pasalan kurbaninan kita magkurban eh saya magniat magkurban eh. Ambal menjari amangan daging kurban eh magniat eh. Jadi benar kena ni kau tinggal.
1: Okay. Alhamdulillah. Ngam soalan nau itu eh kira maksud masalah masyarakat kadang-kadang tidak salah fahaman. Baik, pertama sekali supaya terpahami hukum kurban. hukum kurban tu sunat muakkad. Maksudnya sunat muakkad tu sangat dituntut bah. Maksudnya bang menjari pihak anta jalan bang menjari tiap-tiap tahun supaya kita mengkurban tiap-tiap tahun. Jadi pertama maksudnya sunat muakkad. Walaupun sunat muakkad so ganjarna haikalah. Jadi alugi bang kita malang balang bahagian bang kita mampu. Kemudian kedua, saya napa yang terlibat untuk ngak kurbanan kami mon manusia terlibat, kanak-kanak menjari, dewasa menjari, orang hidup menjari, orang mati pun menjari. Maksudnya bang orang mati itu dia punya waris lah untuk meneruskan kurban. Bang manusia alam abang kita tu menjadi contohnya bang abang contoh DJ atau aku ngak kurban menjadi kita ngak bila anuna daging nalah daging hukum mengambil daging kurban untuk dimakan sunat sebab daging kurban ini embal dalua maka daging pasal daging ya sebab meh menjadi kita milih lawallah sebab bedana daging kurban tu daging berkah. Jadi orang yang ambil contoh bang kita ngak itu ibadah kurban kita menjari ngak kita sekurang-kurang 1/3 untuk kita makan lah menjari kita kita keluarga nikahkan ya tapi datang kurban selebihnya serahkan tani sedekahkan iman manusia yang memerlukan lah maksudnya fakir miskin dan juga bukan fakir miskin. Jadi daging kurban tu menjari ni agi kaneta satu keutamaan pertama sekali sebenarnya keluarga ta rahu. Kita keluarga ta lepas saya pihak ta baran kaki ta baran manusia ta kemudian ni masyarakat ta hingga masusah. Kadang-kadang manusia tu terlepas pandang ini harus sebarang kaki ta susah malah ta sayu kaki kita sih. Ya ni pihak tu lah dan bila. Jadi nak ani suwa ni baik kehe ta selesaikan ta rahu keluarga ta sih maka anak kami keluarga ta sih lawi nasi turanta ni manusia ia memerlukan sih. Jadi kita pun perlu resep kita angkat sebahagian untuk nikahkan eta ni jamah eta na ni tanda mengambil kita berkah daging kurban sih. Jadi maksudnya mencari untuk kita nikahkan eta bang satu lagi DJ kita masabah tu ni onna fiq as-sabahi. Fiq sabahi itu baina ni bentangkan Datuk Sahib sama Datuk Mufti dan juga Majlis Fatwa Negeri Sabah. Masabah tu ni dikayuh tambahan maksudnya klausa hukum menjadi onta kontemporari dan ubahau sebab ni kira ni so manusia muskil ai bitingga bang manusia bukan Islam menjadi kadaging kuni nendi an Islam kini kongsi mah bikurang do hukum nasi bang fik sabahi kitam tu masabah special maksudnya menjari untuk sehat-sehat tak keluarga tak sebab kita tu heka keluarga kadang ban sehat-sehat run muallaf lubanan jadi aku gasiga bukan Islam mungkin susah-susah menjari hukumna selepas selesaikan tak kami mohon keluarga tak Muslim nah jadi contoh mak kampung tu maka anak kami mohon lumak mak kampung eh kampung esi masih ni lebih kurang ni 10 kilo 20 kilo jadi menjari nepi atas saudara-saudara bukan Islam menjari ni agikan isiga dan dengan doa dengan harapan murah-murahan ibuan dan sia kebaikan sebab hidayah itu nah Allah Subhanahu taala rapuna hidayah itu kita tu melaksanakan kerja-kerja kebaikan dan kerja-kerja dakwah dalam komuniti talah terutama bulan kurban itu
0: insyaallah. Ani arege dekat tapi pikir ke ustaz. Habis kami biasanya sambat tak maka kurban itu ani rusak aa buta bagalal ataupun nak rayahan anong sapi nibanan kita Islam itu lagi-lagi memaskid diserahkan ni EJK maskid untuk yuk nai bagkulban jadi bitingga sa bang soalina ani
1: musuna
0: ingge ka Islam sago anong sapi bagkulban
1: okay. Alhamdulillah jadi ngam soalan tu kebetulan aku bepalabai si bayak kuni hubungi rusabe seorang berbangsa India iaitu ingge ka Islam lah. So berminat untuk terlibat dalam mengambil bagian dalam ibadah kurban. Jadi kena ustaz mencari kaku tu ngendek daging kira ngendek kambing bah. Yuk mencari insyaallah. Jadi baru merhukum contoh si A iaitu ambal iaitu gaya berbangsa gaya beragama Islam. So mungkin ni jiwa na ataina bah ataina mungkin tanda na luar bilah ya terlibat. Jadi mencari yang dia anu sapi lembu kambing hal sapi lembu kambing si kami ni kira sebagai hadiah nah ini yang balik kira sebagai kurban mak ialah sebab ya, kurban tu satu ibadah untuk orang yang beragama Islam so untuk orang beragama Islam boleh dia mencari anuran binatang atau apa mencari so binatangnya ini kira sebagai hadiah lah Jadi menjari ini sumbali, menjari ini agikan ni golongan musta'afin yang memerlukan. Halambal dikategorikan sebagai ibadah kurban. Nah, sebab ibadah kurbanan untuk muslim sahaja. Ya na bay India sih. Ikna ustaz, ya ani aku syalina tu be muallaf. Jadi syalina tu tiap-tiap tahun makul banuk nai. Syalina tu ana wafat, wah nak meninggal dunia. Jadi teruskan ku ini nang syalina sih. Nah, iku mencari teruskan nu haliku maye bukan lagi kurban lah, enggak kena kurban. Mungkin atas dasar kemanusiaan maka murah-murahan ya ini buanan hidayah Allah Subhanahu wa taala asbab ukta ninga eta binatang kurban sih. So enggak kena kurban hal hadiah binatang dagingnya hadiah. Islam tu dije rahmat mah rahmat embal menjari ukta ai kami tu menjari ukta lawu ukta embal menjari embal hikmah Islam rahmat engkana sabiuk Allah taala rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua, maksudnya saya manusia makhluk mereka sigam tu bang pasud bang bangnya pelamun Islam sama ada sigai pasud Islam ka atau ame aktiviti Islam ka pastikan sigame merasai tasai siga rahmat, tasai siga yukta kelapangan keharmonian, sebab Islam itu sebenarnya agama rahmat untuk kami umat. Dia enggak kal untuk Islam termasuk rahmat lil alamin. Disebut Allah taala dalam Al-Qur'an ini untuk kami makhluk, enggak kal untuk Islam termasuk makhluk binatang batu tumbuhan termasuk manusia anggai ka Islam ya. Maka asa rahmat dan itu kebaikan marum agama tamagama Islam sama ada marum puasa sama ada magai raya ai lagi iluna magkurban binatang magkurban maghaji dan sebagainya lah insyaallah.
0: Alhamdulillah atallakah. Jadi masa itu akar ke itu Ustaz potong-tongna jadi bang pun bangania aimin Ustaz pangonep maka pamupusna pasan men Ustaz.
1: Insyaallah jadi sekarang akan ibadah kurban tu satu ibadah paling akhir ya. Jadi ani di kayu itu dialog. Selalu dialog tu kadang-kadang maka handul atai bang bahasa tabarung Quran. Perbualan di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sigam tu na ikon watak utama marum ibadah kurban tu ni semadikan ni Allah Subhanahu wa taala bitinggan Nabi Ibrahim ni uji Allah Subhanahu wa taala sino anakna Ismail ni sumbali. Ni sumbali. Na ani satu perbuatan bang pasun embal pasun ni kok ta ba. Jadi yuk Nabi Ibrahim bakna subuh-subuh anakna Ismail, "Inni arafil manami wa ya bunayya wahai anakku ni. Ya bunayya inni arafil manami wahai anakku bang bahasa ta. To sawam si aku tu wei ko ngupi. Na upi Nabi tu ngai kawut upi ta. Na mukjizat. Ngupi aku sawam si sino kan ni sumbali. Jadi Nabi Ismail waktu maka kale hiling beliau na Nabi Ibrahim yuknai ya abati wahai bapakku yuknai ma if'al ma tu'mar satajidu insyaallah minas sabirin. Iti marung Quran ni rakam Allah taala yuknai wahai ayah bang iti perintah min Allah Subhanahu wa taala if'al ma tu'mar hina wan ma yuknai bang kusina sumbali no ma yuknai jari piahun yuknai laring paling atalom bahu na kuperatan ibu de da sampai kena tawan he inakku. Ai kami mon maksudna ani pelaksanaan hikmah ibadah kurban karena sebenarnya kurban pengorbanan luar biasa kemuncak kepada pengorbanan Nabi Ibrahim sumbali un anaknu. Jadi takali handana Siti Hajar pun sama takka syaitan ni harus Siti Hajar ka amni sino sumbali anaknu yuk Siti Hajar wahai suamiku wahai anakku jika ini perintah Allah laksanakan sumbali un anak ta. Jadi maksud nambalania sigam tu bang baik kita siarai DJ. Kompomna wahai Tuhan, ai malania perintah sedih kai lu. So ngau nak cerita aku, ngau nak taku, da ngau nak anakku. So yuk Nabi Ibrahim itu perintah Allah Subhanahu wa taala maka dilaksanakan. Dan akhirnya oleh karena masa tentu malaika, wahai pen sebelum ni sumbali Nabi Ismail si pariyo dikau binatang on naqibas disebut Allah taala dalam Quran wahai Ibrahim baina laksanakan nu perintahku baina laksanakan nu ain yang moeku karena manusia paling ni kalasahani Allah Subhanahu wa taala gantianku kurban anaknu maka binatang on naqibas jadi menehna ustaz pensyariatan ibadah kurban sebab sarankan kitam tu isbat sari-sari mabulan bulan hijau tu cari kami yang kita jalan makulban kita minta misal di kayu kambing atau misal di kayu bahagian ini hayat kita simbol pengorbanan Nabi Ibrahim Nabi Ismail insyaAllah saya miak langkah itu insyaAllah sigam tu akan maka asa syafaat maka asa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa tambalataha insyaAllah magbak lagi kita sedih tazkirah akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mengurahan kita kami mohon liwanan rahmat Allah pasud ni surga Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Tala Nabi Muhammad SAW. Aku lupa lihada astagfirullahaladzim walakum. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita kami mohon. Wallahu a'lam.

Program ibadah korban rayus asau kralako apapirot rapampahakaan. Balai bomba ang ampin BBP putatan na paralan na program hino kono asisindangan ra anggota am nasuangan rayus na paramay ra Aidil Adha. Ketua Balai BBP putatan Musran Jabri Nambala suai paralan ra ibadah korban program hino pono minsup apasilar pahinsupan nupagaway am anggota. Isa nang balarah itu panu program ibadah korban ra putatan. Ilopono nang apura sapi korban intara parlimen putatan tetanu sungkur ra aktiviti kemasyarakatan am kebajikan. Rapat nu program hino kual nu sapi korban tinayaran raku kula pusor tafis ra liwung nu putatan. Ralai bijirin na tatalai tenumon am talanon ra saba. Menteri pantina naman pangimpaitan ang Mindasri Akanon Datu Jamawi Jafar Nambala Raraino tahap saradiri SSL papasilan raralai bijirin rayus ariwi yohino duo piatus. Iso ang intopotra teknologi modern am sistem mekinisasi minsup amaruang papasilaan raralai bijirin am rayus na pakuling pahaliran raakano nukium viviahon mamar balu ngatus juta ringgit sa taun. Iso nang balarah itu pat inoy pahilong projek pantanaman raralai bijirin na kampung Masalok Kota Marudu. Projek hino pinaralan nu Imat Sendirian Berhad na hihinsup ra koperasi Tanjung Keramat ra Kota Marudu amrai no ratimpu pantanaman karuo. Ralali no projek hino nakalap na pasila mamar 500 sehekta aminilayan rayus rumuang suku Siam ngatan sehekta. Rahu kono poyo kementerian no na palayar ra pahinginsupan 500 juta ringgit ra taun hitu nakayak nyo pantuluan am kepekaran teknikal kono angin sup ra ulu nasiha antanom ra ralai bijirin. Datu Jamawi na pabala koperasi papasingkatan desa KPD nakalap na pasila suku 200 ribu manuk padaging sa bulan am rayus no minsup apakuling ra usin pahalir ra kanon ra kikium biviahon. Rahu kono poyo suai into ra ralai lako pasingkot papasilaan ra bilo rayus paralanon nakayak nyo papasingkatan ra libung no terusan sapi untuk rayu mamar balu ngatus hektar. Into rahino iso kita ke KPD perayus ra projek pantanaman raralai. Ralibung nu into kino ondo pinaralan into ra tahun 2024. Ratimpu ahondo perintah pun na palay ra 500 juta ringgit mayar Kementerian Ekonomi. Una na pasingkot ra sistem papasukuan ra sungoy. Ralibung nu into kino konang insup animpung ra kakasipan nu 1000 hektar tatanom. Rahu kono peridatu Jamawi pahinsupan na pirot no perintah negri kumpani am ulun antinanom akasip kapayo pasingkot rapan tinanaman re negri hitu ang insup ra ulun antinanom mamarandan asuang na kanon rayu sa kauma ra timpu matong. Kopisan ahihilong rababalung kawanan Malaysia Met Malaysia na pasila rapan balaan angin na puor am luaw amalinakon suku ra talung operari bulan hitu. Met Malaysia ra rondo papatandulan ralaman web no na pabala angin na puwarin to ra solor nulindawon raharang no apat ngopor suku 5 kilometer sa jam am luaw malinakon suku 3.5 meter nilian asawak ralibung nuluaw Sabah Barat am Labuan. Babalhino kelanan rabot aborok pantingaisan luaw am sukan nuluaw. Ulun kinasuangu kinita krayus ahimpin am tumutun rababalu kawanan ralaman web rasmi Malaysia Met Malaysia rakapohino aplikasi My Cuaca. Pepernor liu payo aho rakasi bonsoi. Ralai bijirin na tatalai tonomon am talanon. Pangapuan ra oro raya ay dilahada rindamai rababal angin suat. Ini na pepernu aho na pamahunan rasa WFM kasalulan rahumurut. Aho ini kinomos laho Risheron Raymond. Salam Lesha Madani.

Iyo papa kan sen lalu nomor agak bi paga paga kadang kini Ramon. Dalam kesal nana hun beras sabah VFM. Loro hino paga paga kara oro kata lo ramai ke itu. Dua ngoperam tu luar bulan dua bulan kali mo 2000 dua ngoperam monom. Hino oro itu. Paga paga kara pangapuan kono pangapuan ra oro raya Aidil Adha. Kudu paga paga tak kono berugama Islam. Lagu kono ngapu ra oro raya Aidil Adha oro itu. Dan sen kono ngapu ra oro raya Aidil Adha. Rakawin paga paga kara ngapu ra oro raya Aidil Adha. Ansan ditaka kawir kono pangapuan roro wae di ladah itu pagawa ngiwi taka ansan kawin no paga-paga rakono ngapura roro raya ai di ladah rakono hasi hampir kono si simpung kawi paga-paga rakono pangapuan roro raya ai di ladah.

Lah orang nak pakai aku nak boleh yang kini ramon dalam kesaluan dahun murah sabah BFM. Eno Maya live Facebook my page my rasa sabah BFM. Apa lupa ni kena anshe live Facebook my ralun mino sabah BFM pakai ka rayus kena kau anshe am api aku nak suam aku nak pakai kata karabukon dah aku nak seminggu rita ka aku nak kini orang kesaluan dahun murah sabah BFM pakai ka. Minggu apa kau nak apa nak kau boleh ahilong angkini orang mohon rasa lawan dah nomor rasa bawa BFM pakai pakai ka Eno Maya ra portal rasmi nu RTM Eno ra ramai ralaman web pakai pakai ka Eno Batiki minyak radio radio.rtm.gov.my masuk angkau no radio radio nak simpung rendalum nu RTM abli kau no ring ohon mion nak ayak ni kau no rasa bawa BFM rendalum nu portal rasmi nu radio RTM pakai-pakai kan dalam laman web portal radio RTM Jabatan Penyiaran Malaysia pakai-pakai kawi. Reno pernah pakai-pakai kan Reno kepada randalora KDC pakai-pakai kan hino para paralanan randawi Tawantang Kaamatan RTK. Era kono umat paralano nang imun intara solora tangan noro tilir kono suku reno mikap kono nawi lansan kono pangapuan dorora roko amatan da bulan itu pagapagaga ngiwit ra kono ita kakawi asi simpung ita kakawi pagapaga kono piang rumah sangulo nam bos bokon pada pangapuan ra ilau kamatan 2000 dong permono itu. Ya walang sana ora kono pagapagaka ato yak pano kadin tamin kana ang kining oramon ra orohino ra kono onso yung sige yak sina kali kono pagapagaka reno tu ra kono muir pahun ra pahun pahun pagap nyo da kono pangapuan ro raya ay di lada muli ra pahun nyo napo amli wali waka kono akan kiralan ra mayara kereta nyo pagapagaka ra kono ang kiralan di wali wa ili ako kono pagkasuku ra pahun nyo nam sina kali pio kono pagapagaka kono reno ra bucuti pat no cuti-cuti no sumikul tu ang iwit ra kono anak-anak miun moy lako-lako ra keke pio kono ra patar kono pangapuan poi ra ilau kamatan pakak-pakak kono apun takara talungo pra ribulan syukur talungo pra mulun 2000 bulan tu ang cinangka kono perdana menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim matong ra kono paramai pio rakono pengepuan takara ilau kamatan rake dia dewan ko hongkot ko isaan ke di si era pinampa ya ora sekarang kini kata kepira dua rimbai ai no prat pengepuan takara roro raya ai di lahada hino dua rimbai itu rimbai kasano rimbai entori angelin apok rimbai ninggalan da odo raya amsun ora rimbai jo juaris agut rimbai ninggalan da oro raya pamangka anuhuang

Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe amahuang ranangiawan Nabi Ibrahim alaihi salam amketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa taala iopono amirot rapan siluman mera ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betrisilo rapangin suatan nuhuang. Salam Aidil Adha intora RTM, teman setia Anda.

Yo pagay-pagay na rito duo rimbay ra kono pat pangapuan ta karo raya Idil Adha rorohino. Ano rimbay ka sa rito li rimbay tari Angelina na apo rimbay ni kalara odo raya. Ano sino rimbay ri juri sagut rimbay ni kalara odo raya pamanggaan huang. Ina nang bitak ra jam ka dulu talung ngobrol ngami ni rolondom. Yo pagay-pagay na apo ra jam ka dulu abat ngobrol rondo ngami ni rapo ra londom itu aku kenal napa kaya ra azan isyak. Inora libung no kota kinabalo amin to kintok ahon do no. Malibos na po takbir raya pagka kau na po kuna kaya. Ara kuno rancana has ay dilo hada. Ino kau na po kuna kaya na po ra Imam Abdul Karim Ampakot ahintara Jahens na bawan. Patandulan dapat pengapuan Noro Raya Idil Adha ini rancana khas ini maaf lanora kesaluan rahun merasa bahwa FM pasin dengan antaka onsoy ya orang sekarang kawan kini ramon dalam kesaluan rahun murut ini mayar live Facebook mayar page mayar sabah BFM pai lupa ni kono anshe kaso kami kan anshe paga kami sino kili kono bilin yuman min kono pasuku ora lono mino ka kono buli angitra bilin yun dapat pangapuan raya ID lada roro itu paga ka eno batik min akra komen live Facebook mayar page mayar sabah BFM ami kapi kono mayar ala mayar wasa meron nomor 02 siam apa siam kusung tulu valu. Rai sekarang kini ngata biar rimbai intori syari namu syapri rimbai ninggalan anda andu ini nganam suno rimbai risal wasal rimbai ninggalan anda apa ama pun apa do rimbai hina kau napa kena kaya rasa nisha rali bungo kota kena balu am intok ahondono.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Rencana khas Aidil Adha. Pasukan dari Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz, Interaka Pisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins Nabawan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan sayan ramuyun siung nu pahaka-pahaka kakawi iningan nu Allah Subhanahu wa taala. Peningkuanangan takara Allah Subhanahu wa taala ratinakan takana tupo rakapihan nu inan. Syukur rawhino akasaup takapo ang kiningo rawala walanu Al-Qur'an. Salawat am salam pasukuan rajunjungan taka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siung nu pahaka-pahaka am rangan-rangan no am uli-uli kono pahaka-pahaka ka ra ulun-ulun na nunggul na pasuku ra pangubasan-pangubasan rilo ritaka rasuku ra orohino. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pahaka-pahaka kakawi iningan Allah Subhanahu wa taala. Patra orang itu siung nu umat Islam ratikop-tikop nu tanatu. Angapura oro mayo. Ilau mayo hari raya Aidil Adha. Kapo am hari raya korban. Oro mayo itu pahaka-pahaka kakawi. Na ratu ra oro ka opor ra sila nu Zulhijjah yohino. Sila kepaparan nu tibuku ra hijrah Islam. Suai kono rahino pahaka-pahaka kakawi. Aswangkan sayan alap takar oro raya korban itu. Yohino pakaulu ra paham-pahakaan nu umat Islam. Ratana timbalutu. Konopun umat Islam ratana timbalutu na kaingayau rasuai-suai bangsa somok nu inan tapi saumiak ralan no apakayo am menyembah ratuhan rondo itu yahino Allah Subhanahu wa taala. Walanu Allah Subhanahu wa taala rarandalom nu surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Maksud nanu payo pahakaka. Honggomo takano agama itu. Am ahinsup ahohonggoy ralongon maya ravalanu Allah. Am paino ansusuai. Pahaka-pahaka kakawi ininganu Allah Subhanahu wa ta'ala. Natampus takano yo amahuang. Intornu wala raitu nili. Sino pembalaan nalap taka raoro Aidil Adha itu. Yohino angikot rapam pahakaan nusiung nu umat Islam. Saup kono am apatutun rita kakawi. Siung nu ulun nu tanah timbalutu ahondo kawi. Itu yak ika ahondo ritaka yohino takwa am amol taka sendiri. Pahaka-pahaka kakawi ininganu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suai konorahino oro Aidil Adha itu angivit rita kakawi siung nu umat Islam apakah yora inggalan nu Allah bertakbir am bertasbih apa siwat rasyiar Islam ambal ra ibadah korban amirot rahuang taka ra Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahaka-pahaka kakawi ininganu Allah Subhanahu wa ta'ala. Aswang no akito takara kaansayan no ibadah korban itu. Yohino perjuangan am pengorbanan no Nabi Ibrahim am keluarga no. Intor ra ilo na kapansuai sansulapan. Sukura ilo na kapasimpung nanduli. Pakaupi Nabi Ibrahim. Sinusub no Allah Subhanahu wa ta'ala. Angolos ra anak iningan no. Yohino Nabi Ismail. Walin ra korban. Karat rasuaw no. Indahu Nabi Ibrahim ra anak no, pasal nu inupi nu hitu. Rahu nu anak no, hino pasusub nu Allah riun, ambalon muyak, ikakuanku. hino ang makaunsop aura gulongan ulun-ulun bariman ang bertakwa kono no Nabi Ismail. Susuban no Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat Jibril anukar rakium yohino kambing. Pakaliar tupon Nabi Ibrahim salah anak no kinulos tapi kium bahu. Rahun no Allah, wahai Nabi Ibrahim, lalulus kono ra ujianku. Raino kolosok kium hitu ang valor kurban. Pahaka kakawi muslimin na muslimat iningan no Allah subhanahu wa ta'ala. Intor ra ulit hitu. Ibadah korban hitu ambala ritaka amirot rahuang takara Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda nu kasyukuran ang paningkuanangan takara ni'mat dinakan nu Allah. Suay porahina pahaka-pahaka kakawi. Intor ra ibadah korban pantuson nu huang taka. Hino amam matir rahuang ambalaat apakah luar ra harta raralan nu Allah. Anulung ra ulun-ulun miskin intoritaka. Pahaka-pahaka kakawi, inalayan takano talaho ibadah haji am ibadah korban hitu, akito takakawi panguwasan nu Islam ritaka, apakaulu ra kasatuan nu umat Islam, alawa na wansoy panguwasan amralan tinakan nu Allah subhanahu wa ta'ala ritaka, ratana timbaluto, intorra ulit hitu payo, angolos rakium, tinuntut nu Islam, hukum na sunat mu'akat bagi nu ulun akondo rakamampuan. Saumi poyo wala nu Allah subhanahu wa ta'ala rarandalom nu surah Al-Kausar ayat 1 am 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksud nu ayat hitu pahaka-pahaka kakawi. Kapiyong ahitu am sesungguno. Aswang no ni'mat tinakan kuramuyun, yohino sungoy Al-Kausar rasyurga, raino semembayang ka ang pangulos rakium korban. Pahaka-pahaka kakawi muslimin ang muslimat iningano Allah. Ibadah korban hitu poyo, ang ngivit ritaka ang pahuang rasuang no ni'mat tinakan no Allah. Am suay porahino pahaka-pahaka kakawi, intor raulit hinili, aswang pambalaan alapon taka umbayon randalom nu kayahan taka rasawoy no. Suay porahina pahaka-pahaka kakawi. Perjuangan hitu ang uvas rahuang taka, amatir rahuang alat, am ahinsup taka, apokonsoy ravaya taka, ratana ininaman hitu. Am saup konorahina pampiratan taka, siung nuulun ratana timbalutu. Rahuno Allah subhanahu wa ta'ala, ahalulum am asusungkur taka rapampiratan am pampahakaan taka rendalom nu agama taka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang Raya Aidil Adha angi be ditaka kawe amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa taala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan nuhuang. Salam Aidil Adha intora RTM teman setia Anda.
1: Limbawon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma pion. Intor iona tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngoporambalu kera takau tojo kandoi matang ru saujor udara anda masalok tumampos magalung rakan sayan ru pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya ti UDM rayus maikang mengampin ra pamagunan. Ti UDM kuasa udara perisai kedalatan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memperamai ra oro ti UDM ka onom ngoporam balu.
2: Ezon Isten Sabah Security Zone. Egenio liliut pangampinan ka pam keselamatan ser ralinjoban serangan pagun Sabah. Rakuayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, magalung rakamian am kedaulatan du pamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin ralilut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor libung, Ikinyo Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Ragitio, Rimambal Rakandoy Magilong-gilong Sor Ralantur Amrat.
3: Sabah VFM, pasinangan ang taka, onsoy.

0: kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh kutu.
1: Iyo kan ming. Kukulang ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
1: Ayah, oh kodi minga.

Orang Raya Aidiladha angi beritaka kawe amahuang ranangi awan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa taala. Iyo pono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidiladha intora RTM. Teman setia Anda.

Yo apa kata tanu mari studio tu jam ka walu limo nga minit na londong. Iku nang ramion kono ang kini ngopi ramon dalam kesaluan dahun merasa wa FM paka paka ka. Ami kapi kono lupa nan kur kono paka paka ta kono ini era live Facebook mer page merasa wa FM. Ena sini kono paka ta kai Raylan Raina jelita magret kansen na londom DJ kono. Ansen na londom rio nam kansen na londom rekawin durang erangan merasa wa FM onsoi. Takoni jelita magret. Iya opening kono ngan jelita magret ini era live Facebook my page my Rasaba BFM rakono apa kata ka ko ni era live Facebook my am sinak pe ko ni sabin kangguat kansan londo moro kawaruo aro katalu DJ kono am kansan ra oro na pangananan tau 2000 dungo permono apa ni gunaan yang sabin kangguat am kansan londo bio Rice kono apa kata ka I Julita Margaret kansan londo rakono apa ni gunaan ramyun Rice kena kau anshe ra live ha Facebook my ra page my rasa BFM lipi kona suang pi kona ra paga paga tara bokon ta kona sumingau sumimpung kita ka si hama kona sumimpung ang kini ko ra kesalon dahun murut ati aku nungan intok ni lo paga paga ka am sini aku nara live Facebook ma hitu ra kona my ra shame you know ilo kona kona bli si hama ra kona sumimpung kita ka sumingau kita ka kona kini ko kesalon dahun murut ra londo minora saba BFM pasinan enta ka onsoi. Yallo reno baga-baga ka lansan romin kawira kono na hinakan kan gi baga-baga ka. Onse la ra kono pongo hinakan na asuno tinayam kan do huangon. Kono ka pongo hinaka baga-baga ka. Reno kono nanti ngais asu tinayan kan do huangon hinakan. Sami-sami reno ra kono ka ngiring ramon. Dalam no kesalahan dahun umur rasa wa BFM baga-baga ka. Ajak pun kadin to kamin kono ngiring ramon dalam kesalahan dahun umur rasa wa BFM. Heno maya kira live Facebook mai mereka pihak no maya reporter nu RTM rahino reporter nu RTM ra radio.rtm.gov.my rako kau nang kini ngerasa BFM maya ra laman web mereka pihak no maya ra aplikasi maya ra RTM pakai heno ra RTM klik download dan mina kau RTM klik dan dalam telefon mi no maka pun aku boleh ang kini ngerasa kesalahan dahun murut heno rasa BFM heno maya ra RTM klik. Rai sekarang kini ngata kapira rimbai pada pangapuan taga konora i arau raya Idul Adha arau hitu paga-paga ka radu ngoperam tu 2006 bulan kalimo pangapuan ra arau raya Idul Adha rakon pa paga-paga taga konang apur arau Idul Adha sekarang kini ngata kara rimbai itu rimbai ninggalan pangkiatan arau raya rimbai tori Julita John Andown dan Tambria Fizal Faminggu amsun rimbai Steven Jimin rimbai ninggalan pangapuan arau raya.

0: Inan Bangsa Bersatu PBB nangiaw ra oro nu namalabusan akbar tikop nu tanah umana puo ratalu hari bulan ra bulan kalimo tukir-tukir nu tahun. Rapamahunan taka Malaysia dungo peram siam hari bulan ra bulan kalimo dinabati ka oro nu oro wartawan nasional kawana dapat nu napain salahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu ra dungo peram siam hari bulan ra bulan kalimo 1903 peram siam. Itu tatandu ahung hormat ampa petandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat ataupun ra siung no ulun.
1: Iya wa bagian dari tudur rimbai kana nari ngamion rapat pangapuan roro raya di la ada ha roro hino. Dari mereka sehari itu lagi rimbain dari Julita John and Down dan tambah Fizal Fahmi yang gue rimbain dengan pengkiatan Oro Raya. Hamzun orang rimbari Stephen Jimmy yang rimbain dengan pengapuan Oro Raya. Harap apa-apa kawi, Alansa Normin kawi. Lakon apa-apa layus kau nangkini ngeramon dalam kesalahan dahun merasa wa BFM. Atau penukun itu kami nangkini ngeramon kesalahan dahun merasa wa BFM. Apa-apa kawi. Amras kura ya pa suku aku bilin ni taran upaka taka rala namino. Bilin ni taran upaka taka inaya rawasa merasa wa BFM. Eno bilin itu interi Joseph Potilu. Kansian rolondo moro kata lu dijadi kono on kabar yun penikunan anonsoin saya kam kansian rolondo mraka winu paka paka angkino kasalan dahun murut ayus kone Julita Magrit narumbay pita MM Sok Rojilna Vitalis Lucy Doyo Clara Inatius Inai Sugut Inai Sandakan Charles Loginun Tati Elizabeth Morris Joakim Kubut Julius Pansi Avitus John Modit Marius Marudim Gawis Petrus Quintin Intora Tambunan Rakono Amigam Satur Patricia Nicholas George Mining Patrick Antang Ia Choi Gane Francis Bonio Silo Kamu Kawin Rosilo Malan Sari Silo Kawin Konora Onsu Yang Soyak Ratu Kitu Kiru Noro Peningkonan DJ Intora Kon Joseph Potilu Kono Peningkonan Saul Irina Joseph Potilu. Ya apa kabar guys kada kono angin terabili miun dapat pengepuan Oro Raya di pada itu ya nama ya rawasa merah nombor 0 ronda siam apa siam kosong tulu walu baga-baga ka ra kono kau siang itu rabili miun ya nama ya ramon raka salon dahun bur sama BFM ya nama ya rawasa mami kapi kono maya live Facebook maya page maya sama BFM. Rais kalau pasal gua koramion, baga-baga kawi, rakun apa valu kawanan, pinen salon no, inan ngua kopisan meteorologi Malaysia, kopisan na hilong, rapa valu kawanan, rasambit apa mahunan takam Malaysia, baga-baga ka. Ya hino ra oro nunso ra oro ka apa tra minggu itu ra dongo pram balu hari bulan ra bulan kalimo 2000 dongo pram onom ra oro nunso ra oro kapa Hena ra sambil ra susuau jinang ka rumah sama tumpala kam rasa mawas ra kukula intok. Anda sambil ke mayon tumpala am rasa mawas yak pior ra kukula intok ra solo ra asak ikapi kono ra solo ra pedalaman. Am sambil ra londom tumpala kam rasa mawas yak pior paga paga ra solo ra pedalaman. Lasuan matu noro roro nusu minimum dongo pram talu darjah Celsius. Amisim talu ngo pram talu darjah Celsius. Rais kena paga-paga hilong kena rupa balu kawanan dan sambil pemohonan takas sebab ini Henu mayar alaman web nuko pisah meteorologi Malaysia Henu ra emiti.gov.my.

Yo, apa kabar guys? Kenapa paling kurang kan kenapa kata kau payah naya live Facebook mah isi ping awang kan sana London DJ kono kan sana London mam kan sana lah London kawin orang orangan sebab FM onsoi aku kan paling kurang kan dan follow terlalu so banyak payah Lorenzius kan sana London DJ kono onsoi paling kurang kan am Robert Berto kan sana London aku kan am Yilo Hinchong am payah itu Nancy Lian kan sana London ramin kawin am kan sana London DJ aku kan paling kurang kan mion kono naya live Facebook my page my rasa FM apa apa kami di nera live Facebook my ra page merah sebab FM paga-paga kami. Ya orang is kedo paga-paga kami pasuko kuramiun ra loho loho nugata ra oro nusau ra oro ka apa ra dua ngoperam balu hari bulan. Bulan kalimo 2020 pramonom pinain salono inan nguasa ra industri kata sabah LIGS ra oro nusau ra oro kapat. Hienor sini kali kono paga-paga kono antalan regata miun oro nusau amitu kono loho loho nugata no. Eno loho nususu nugata siam ngaringgit 5.8 sen sa kilogram. Kulio kopio loho nususu nugata siam ngaringgit 5.8 sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade kasa 4 ngaringgit 6.8 sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade kado 3 ngaringgit siam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 4.6 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado 3 ngaringgit 3.2 sen sa kilogram. Gata si karab sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Ya bapak kaya nere tu kono loho loho nu gata ra oro nun suau ra oro ka apat ra dongo pram balu hari bulan ra bulan kalimo 2000 dongo pram monom pininsalo no ina na nguasra industri gata sabah LIGS sino kali kono paka paka ra kono antalan ra gata miun ra oro nun suau amino kono loho loho nu gata no paka paka kawi. Rai sekarang kawan kini ramon dalam kesalahan aku nomor sahabat BFM pasin dengan antaka onsoi. Makin dia terpilih rimbai rimbai terpilih rimus sagu rimbai ini galanan rabilin rasa ngakaan.

Yo papa kan nak suka takkan rakan pembaran siaran Nusaba BFM kasalul anda hun murid alun mino. Berang ramyun rayus kenang kini ngelamun bahagia bahagia rakan salun anda hun murid Nusaba BFM. Oh inter raja tu malim pun terjam katul itu bahagia kah semua kura mama rajam kasiam berlondom. Kasalun anda hun murid tak boleh kono ringo hamin datu kita kira nu oro Nusaba BFM bahagia bahagia. Atau malim pun terjam katulu semukura kapaparan terjam kasiam berlondo. Temung lapor kasalan dahun murut apa kawan apa kaya raka kasalan dahun dusun. Kaya orang nak raja DJ Rafael LB pakai pakai kau kasalan dahun dusun. Apa apa kawi pelu panik kau penjaga raka kau kapianina nampi kau kampinan no sampai mahun tak kering tu pelu panik kau ahilong apa kalau kawanan dah saloreno tura kau salok rumah sampai apa kau lagi kau nak kau penjaga kampinan sampai mahun min apa apa kau kau nak pakai pakai kau nak seluruh sambil sungai lili lima ni min kau itu kau min no rumah sampai awas sama kaya taru mantu sungai no kepasi kepasi kau nak kau manding lihat kau kau ni ikam pangan tu anda lomno. Mirwani kau kalau dua rimbai rimbai terus Steven Jimin rimbai ninggalan kalau sama impain. Suno rimbai dikit cek rimbai ninggalan pinupusan rapang kausan. Amin kita rakon ya indah kita rakon ya diri kan saya dalam nomor min kami. Kan saya pentingnya sanyun. Tu malah kami. Bye bye.

0: Kopi senangan tabi Malaysia Madani Miampe kedua LP Harap LP no si dabar koyonan Data tuang bainak tada kotalu Koduo Nah padam turu tulan ko lima dua ribu dua nah padam enam. Om kapaguli ti tulu dat habar. Pamu tanaman luang sonong keburuanan mayad komersial. Haraya Aidil Adha niman ramayo miampai pemponu konsikahan habar pemponu. Pinamurumitan Haraya Aidil Adha id Sabah niman ramayo miampai pemponu konsikahan sunduan songawian. Pakito ilat sunduan pisampuruan ng sangawian dat magigion ngay mamaratid inggisaman korban mihondot dat Aidil Adha. Ituaran ni Bayan Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor minay sambayang sulat sunat Aidil Adha miyampay dit magigion ngay id Masjid Haji Nor. Sulat sunat Aidil Adha binuruanan di Imam Masjid Om Nogi Khatib Abdul Basit Saleh Om nasusuhut pinanambarasan kitulud mamarati ibadah korban kogi ginawa otulid posindakon. Serana pangosolat sunat idatu Haji Ji minaganug kasiwatan manongki rumah dit jemaah om magigian ngay id kampung dilo. Id suai kinantakan minayaw tanud kinantakan pinamaramayan raya hari raya Aidil Adha bagian longkod tupis pulis watas IPD tuaran. Id kinantakan dilo idatu Haji Ji pinapahimagon kinapatahakan sapi korban kinuma dimulohingan pulis watas tuaran superintenden Nur Aidin Awang Maidin. Tulun ngay di islami pagunditi pinakianud mamarati komoyan otopot inggisaman korban mihondot pamaramayan haraya Aidil Adha. Siliho noh kinanggisaman di Nabi Ibrahim alaihi salam omi Nabi Ismail alaihi salam sebagid karalanon dot kepasion. I Menteri Keburunan Kemulakan, Keburunan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros kepantangon dot Aidil Adha pakitod kesenongon om kinongoya dot Allah subhanahu wa ta'ala minanoguang tikid pinagumbalan om kinanggisaman dit otoguangan dot insanan. Yawi ponogi adun apas Minoboros ditih kinumad magagano kabar serad na pongo pinapapanod solat sunat Aidil Adha miyampay dit pikikirod sa ributulun Islam id Masjid Babul Khair id Kampung Titingan Tawaw. Mantadilo, minagangat yod tulun ngayon Islam sumugot sunduan dat kinanggisaman dilo om pagirot kagatangon to senong. Sunduan songawian ketilambus mayad kapatahakan sapi korban kumad masjid mihondot pamaramayan haraya Aidil Adha miyampaid pagirot piramutan idsuang community. Ilang sanon pati gagasan rakyat Sabah PGRS bagian Moyog Datu Aminah Ambrus Minoboros limotinan sapi korban dit pinatahak kinumad pipiro masjid idkoyonon Moyog om idkoyonon penampang. Pinanguhupan dilo sebagai pakitanan ketoguangan kumad magigian ngay au mintong kosalikudon.community.
1: Seperti tahun-tahun yang sudah, kami terus meneruskan program penyerahan lembu korban kepada warga beberapa masjid dan juga termasuklah masjid yang di RTM ini. Semoga sumbangan yang kecil ini dapat manfaat dan mengeratkan lagi silaturahim dalam community.
0: Idatu Aminah Minoboros Diti kinumad RTM serad nepongoh pinapatahak dat duo tinan sapi korban kinumad Masjid At-Taqwa RTM id Kapayan. Minobi iyo di manghub menteri kopisan bayan menteri Datu Siza Mandela Malakun. It longkod surupo kerajaan magigian parlimen pi iso walu onom sandakan pinapohub pek daging pinakodaw om bakulta kanon kinumad tulun ngay media sandakan. Pinanghupan dila pinatahak ditupisor piramutan parlimen sandakan Asrul Abdul Samad minobi di puru parlimen sandakan Vivian Wong Seri id bandar letat sandakan di Tadau Konihab. I Vivian id kinapailan daw Minoboros pinanghupan dila montok pamagatang ko tuson dot media perikot kapailan kumad magigian ngay lobi-lobi id sandakan. Ababayan tikid taon dila sebagid pakitanan kotoguangan kumad ketundunan dat media ikasasarid ogirot papanod karaja au mintong dat timpuh kampai noh untuk timpun pemeramayan. Pinanguhupan ni Radila pinatahak nagi kinumad pipiro koyonan kampung Koyonon kawalayan ng pulaw om tulun ngayad mimpopori dit ogumok kohupan kumad ababayan montok tulun id koyonon dilo. Limo tinan sapi dipinauhup kinumad limo masjid id koyonon paliman sandakan montok papanod ibadah korban mihondot.idiladha.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Kababayan ni badah korban katilumbus osilid karalanon pagirat piramutan itangad magigyan. Aw na ginaiduanan ni tupis bomba manumpasi BBP putatan dit pinamagunod ababayan dilo rinumuba puro ang community pinapasindak pakagud pamaratian dat Idil Adha. Imulahingon tupis BBP putatan Musran Jabri Minabaros suay ko pinapapanod ibadah korban ababayan dilo pinapasunod sunduan mihup karaja inggisaman korban ang kosongawian itangad tupisor ang purungay. Nakabros na iti untuk narubaan dat aba sugut ako naboros na iti untuk narubaan id ababayan ibadah korban id putatan. Ababayan nila nakaramit na gid pinanghupan korban mantad paliman putatan sabagid pakitanan ko sa kodungan kumad kaparagatan ngay montok tulun om katundunan. Id kinantakan nila daging korban dit linopot minayad pinitabangan niman patahako kinumad pipiro longkod tafiz id koyonon putatan. Pamutan naman luwong osonong dot paburuon miyempad komersyal id Sabah. Imontiri pamutan naman pangisadaan ng pamarunan takanon datu Jamawi Jaafar Minaboros kongoyad pagigyon SSL Dabayno montok kapalubusan luwong masopod o siriba it pikikiro duo pihatus na. Pahingkuro kikotumbayan niyaw pamagunaan teknologi wagu om sistem mekanisasi kanud papahingkas asil kapalubusan. Kanulad mengingkuri kalansanon import ta kanon binuruburu dit korikot pikikirod 800 riyong ringgit sontoon. Nakabros da iti kinumad magagano kabar untuk tuminambului id kokobunan project pamutanaman luwong id kampung Masolog, Kota Marudu. Project di papanahon dat imat sendirian berhad miampaid koperasi Tanjung Keramat id Kota Marudu dila sumuang na itimpu koduo dot pamutanaman. Untuk timpu kaisa asil kinalabusan na korikot na pikikirad limotan iso hektar om kikaburunon kengkas gisom siyam tan iso hektar. Mantadila nakaboros di Datu Jamawi dat pinaposadya kementerian daud insentif 5 riyong ringgit son taun suay ko serupo karajad penuntudukan om kabalon teknikal montok menguhup tulun ngayad mengindapu ditorohian tumanud id pemutanaman dot luong. Suai kadila pinapailai Datu Jamawi do koperasi keburunan kampung KPD papalabus gisem 200,000 tinan manuk do gingon do sembulan. Kanulad mengingkuri kosta kanon koyonon. Kadau suai kaluong inggisaman papengkas dot SSL parai man nagi penggisomo kampai noh paburud koyonon interusan sapi dit baino nakorikot na pikikirad 800 hektar. Minokian niyod bagian KPD, papatilambus project pamutanaman luong komersyal id koyonan dila dit niman papanaho mantad taon 2024. Papabi nagi perintad 500 riyong ringgit mayad Kementerian Ekonomi montok papaburud sistem kapanahakan waig id koyonan dila panakodung dit pinamaruhang 2,000 hektar pamutanaman. Nakaboros di Datu Jamawi, dapiuhupan karjad ogirot id pialatan perintah komponium tulun memutanom kiguno montok manantud anud papaingkas keburunan pemutanaman pogun. Soay kadila kengkas nagi kegempotan pagigian pogun kohup tulun memutanom om manantu moid lebit ajamin ta kanon dotohuri tadao. Karait diti kongoyotan it kopisan meteorologi Malaysia Met Malaysia pinapalabus kapasarahan karet tongus tapuhod om lakun rahat gisom dot kotolun hopod tulan kolimoditi. Met Malaysia minayad kinapailaan dilo id laman web pinapailo dot tongus tapuhod kotonobon kisiniaw apat na hopod gisom limon hopod kilometer san jam miampaid lakun rahat dikorikot gisom tolu titik limo meter pigikirot antakan id goyonan kawegan kotonobon Sabah om Labuan. Kongoyod taan dilo koligogon mentok bot tokoro rekreasi rahat om spot rahat. Mantadila pinakiano tulun ginumuan nakasasarid mintong-intong om tumanud kapailaan kongoyod taan at manikid timpu. Kapailaan karet kongoyod taan o kito mayad laman web dot met Malaysia teko aplikasi may cuaca. Idmopusan suguto kukago titulo dot kabar. Pamutan naman luong o sonong kaburunan mayad komersyal. Hari Raya Idil Adha ni man ramayo miampaid pemponu konsikahan.
Yang akan habar koyonon nulu di Sharon Raymond, mantan section berita maso-maso, Om Pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia, Madani.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomut no. Nyampai aiso kulubukon. Manta de penuridangan di tahun hapadam siam onam hapadam walu susumangod tawan dan Raja Malaysia tumilambus ogirot sumili bagian dit memantang kapantangon pugun id tawan. Kopihan dat akinulitan tahun TUDM kumo onam hapadam walu kainau. Pantango toko kulubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolig depogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman tegirot TUDM tumelombus memagompi pogun dit kaupusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam nopo demualu.

0: Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk katolu tulan kelima manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigion.
1: Now walk on.

Iji nawoku bolong buso kuda dia.

0: Ikaw na kasarigisom, so gigisom.
1: Ya, pelok nangku, mantad pemusrahan dit onsikau, kapan seduk dati, mantad kengeritan dat terual. Onsikau ginawa, mepet paganakan teko tengah tambalut, kanut memalihut katengaban ginawa, om papageras diat menimbabad kepesion dat tikit tadao.
2: Sining pentilamus, nakopi tangkiat dodi mantad di Jimmy Palikat. Di keselimbahan bersdusun sebab FM, senang kepiak.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko moy lobi ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoin kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kawayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayat ibadah korban miampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidil Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Kapisanan Tutuang Tepinay.
1: Ya. Oh, Senang Tutuang Tepinay.
0: Kopi senangan saya teh.
1: Oh, itu Demel MM Tamparuli Sabah.
0: Demel MM. Oh, in Sabah eh Tamparuli baina.
1: Ya. Sabah lagi akan saya di Tamparuli teh.
0: Ndak. Oh.
1: Ya, orang ngogan deh semanjung om Tamparuli kan pada saya. Ailan, jadi dia lagi ada
0: Arisan
1: Sabah, ini Sabah ini pun dari tulun ngeci Sabah dia di temenan juga sekarang ini kurang ada Arisan Sabah lah.
0: Oh, topet kapi ya Bang, pelombusan apa sana?
1: Oh, iya, iya. Bang, pelombusan ku pasan itu kumarit saya, sana ini angkat tutun tamalut ngeinda kopi ngeinda namun apa di sadu isama san saya baik karangau dia arahian karangau kopi senangan dot dia menandak tahun wagu tadau kamatan tadau ketuan ke dusun ke aku sini kerma itu kan tujuh bulan lima teh ana lady melam pinampangi dirupat tadau deh hari ana mirip hari minggu ngai nah saya nak pe senang senang main dari lo intong tu kita kopi kerma dot minta degela minta rindo kerana apa tu siapa di Datuk Perdana Menteri dah diri dah hilang. Ini kesenangan tak kata pinai.
0: Kan?
1: Ha. Amak kamu diri tak pinai. Hilang di Dewan.
0: Hilang yang mati. Hilang yang mati kantor di.
1: Ba, mai nak kau. Gemuk tu lu nak harap di lo. Dan dapat komen dan tada udah kakak tuan. Kamatan ke dia. Pasan ko nang ngay di tengah tangan nak ngay di sa ni tangan aku di Haiti Saba ila Semenanjung ila Australia harang area pasan ko dia lah senang-senang ngat ke kokondot pemasyarahan supaya sihat dot paam pusat sinaro ri na pebersan ni tangan nak ke kembali ke pinai ngay di itu pinai di Saba arah mati dah ketimuan dah 30 ribuan main main aku yuk dah arah iman datang anak ke timung-timung saya nak pergi ke apa dah main lah ngak tepat tepang lah kampung Kiwatu dah jalan ke pokon mentaturan wala na tak pasti main lah ngak isai ke sampat main lah. Ya ini ni pembahasan kedua nanti tapi nai Maya pengsikau kemaria tu nak hiburan terbaik nanti sedih pengsikau nak buat macam pulan pengsikau campulan diri itu neretan lagi dengaran di ini tadi campulan dia pengsikau ni campulan senang senang ni adina ini nak buat pembahasan kedua tapi nai
0: bang pengsikau kemaria tapi nai
1: okay
0: nak mana kadi ape Marti Markus ketebian tadok amatan tempinai kumana giten sanan kemelahingan ku hilo lapai tenggilan kada poin siko tempinai muntak nak ayu hit mai dahila id negari hila id KDCA dat tadau limunduk dat pamarmayan tadok amatan diti gigi nemu ada limun apa dem tolu pi boy te menang kiala dat panantaban unduk ngadau ina pilih dat mengabik dat watas emran kaisan kebesanan kedazan dusun KDCA kampai namantan semenanjung dat tahun diti mila dila menang piala dat id pialaan panantaban dat tadau minggu bahwa misal bahwa melawan balai tukang meramit halo kebesanan tetuang halo kopi senangan tetuang tapi naik saya tibai nak
2: Sintom ti.
0: Sintom, nabay na. Ano kabar tapi na Sintom?
2: Masana-sana, ibat magadaw.
0: Aday, magadaw hinad.
2: Gila, tiku tamar nyo. Hindi siya.
0: Oh, mba, ham, sanong. Nagigya, dat nakambali, kantad min nakaparis-paris dit, pagulo dit eh.
2: Nakambali, oh.
0: Bam, harhot, ang kapanupasan tutong bana. Harhot, ang kapanupasan tutong bana.
2: Pangkap ako dit. Aku rela ta pangkapan kula. Meliagong sampulan ya Abdul Malik Kaliun ya gang hile ke medang yugug iros ako eh naman ko ni DJ.
0: Mm, naririnig ako pia.
2: Eh, nakapia ko ni. Ako ni ang sa ako ni de ride ta nakapaukap.
0: Okay. Bampo si ko kumadya.
2: Oh.
0: Narongon ba di kambulutan ni. Hinak na. Om humina dun sinding patilambos suto nandat ika noh upusan ku mantadi Anas Stanislaus.

manudat papaylo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad nombor dit awa tutunan tay ko kasuayan. Pututo pamalahawan mantok mangalay nunapot pamulutan. Pasanditi mantad Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMC.

Maganda kabar aw atapat, talo lang kasudam. Aw papintanod ano na pa kabar dit aw ailaan at katapatan. Seryokan pa katapatan kabar in portal sebenarnya .my pagulub papatanog kabar. Kasudam na pa nga kitanggungan kag kumad ano na pa kamayan am kapailan dit manu papintanua. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Sebenarnya kau udah pernah di jam kau apa dah misal lima nafas dalam talu hume ini tertutuang. Kami senangan lagi kau mah di Mary Ann ni lepitas. Penrongo dot sundung dot aw songkura kali das kedau. Tambalat ngawi dah hiti in FB. Pongsi kau kau mah dekat di sana nak kita kui Anita Thomas. Untuk lo kayu hiti-hiti TikTok ngengka nagi Ami Penrongo dot radio Penro magnetid radio nga agayo nagi penongkon sikahan ko kumada kay tesanan mantat sa kodong kayu tu sa kodong na kayu na po nga kopongunsub dahay da tumilambus mangambalot na kayu ikka sa limbahan to kau ikka sa limbahan Bros Dusun Sabah BFM ito sonong kapia baha mentok di tau na tumboya asinding pinakyano da tatuang penati kadaha na kau na kapia kaus. Aming ka nag-iit na taliban na tingaran aw na siwatan dat minamarait teko nakatalibon na taliban ngaran na kayo nga aming ka nag-iit kada kokorlogoh da patad pason aw tilambusan nag-iit dat nag-iari monokodong di kasalimbahan kasalimbahan tako kasalimbahan Bros Dusun anod makinango teko anod tumanod dat tikid tadaw jam ko siam tatuong opupusan da jam ko hopodom duoh pitang sodok. Namun tak di taruhian makin nangau keperangahan sinding-sinding tamad karena dumilambus semakin nangau gisom de jam koi sop miso suab perangahan de sinding-sinding idbaras toko mantan di latam pinay hino ko pedamot nuna po haman de suab kelansanan dat senong at ko tutuso senong kadapan senong ko pasikan hino ko pedamot keberkatan toko nadah dat teririmo Mantado LP Rapiel Pinus. Bye bye. Am sining tahurin apa pamah nga ika kopusanku mantad Nasisius Justin Misin.
1: Aku Nasisius Justin Misin kepisenangan om kebansayan do sesemua kesuludengai dom kirongok do keselimbaan Gia Dusun Sabah BFM Monso.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang nga renan selinut kaluayan amindangan takin ru parintah patutuyon may ara maikat. Mampasaw ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riribakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosonera sangulun warga negara Malaysia.

Kaliman kaki, tukir taka angalir rapliamo sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, oro pupus timpu nurondo-rondo akanonino am pinan akanon. Akanonino arusok, am ika no bahu atatalay akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umang no, kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atatalay bulin tra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti am bokon-bokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoy no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, Liamosino ang pinan akanon, kono po ika nahungga kinabalo, hinamis ang owo, ralivos no timpo vinatikan. Hamano kono hino, buliamos nakasail indora timpo no, ika baho abulit talanon. Hito umang no, kono akanon sinuangan randalom din. Sok no ra ulo na mahuna apanday am pinan.

0: Rancangan Pendidikan Negara Rongaribu Rongaparamonom Rongaribu Talungaparamlimo.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Tuminin pun di ko isok buhan kawahu duvong ay buhu duvong prem apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadasan tegazo kota Kinabalu, awan na di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinotimpun do hintun kakadasan tegazo kota Kinabalu sebagai hang mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung kepada Mtu. Lepihi di kotong perem iso buhan ke iso, mbong ibu dupong perem apat, mentok timpu himotong. Mesusui Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahum, Sultan Iskandar, di kodong perem duho buhan ke perem iso, 1900 himo perem pahu, idahamin pengusapan Sultana Aminah Johor Bahru Om Isidro Neponga, tanak tetua kusai, di almarhum Sultan Iskandar Nopihi Isido sebagai Tunku Makota Johor di Kotohu Wuhan Kotu 1900 Bahu Ngepedam Iso di Kodopung Pedam Duvo Wuhan Kosizam 1900 Bahu Ngepedam Duvo Mini Sasavo Isido nyampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Okito ok pemuanan di Sido sungin menempazat dari kepagatan susu mamud di nadi impon montok pasindak sunduban disiplin om kain tutunan tabasi sunduban o kogi ginawa kitanggungan kuma kalaja i pinatanggungan kuma disido pinatano mentadi o muhokpo mentadi apa disido almarhum Sultan Iskandar aki disido almarhum I Sultan Ismail nganak penentuduk tagumu om pinapa bagi toihaan montok kapadadi menangaki disido Songhun ki kain tutunan tabasi. Di kodong pedam himo wuhan ke apat 1900 wahu ngopedam apat. Kisam kodong pedam himo wuhan ke apat 1900 wahu ngopedam sizam. Duli yang maha mulia Sultan Ibrahim. Untuk dino sebagai Tunku Makota Johor nopihi. Sebagai sumufuhi Sultan. Untuk pinapapanau I Sultan Iskandar. Do kalaja sebagai yang dipertuan agung. Kawahu. Nopihi Isido sebagai Sultan Johor di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Iso, Nubo Ngoibu Opod, Songyan Minirup Pogun I Almarhum Sultan Iskandar, Om Nopihi di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Tohu, Nubo Ngoibu Podom Himo. Daulat, Tuanku.

Tapi basian ku mada zuta binai. Di kesibatan da tarau diti, penandakan toko da tarau tegazo da kamatan. Mamason zuku mada zu savia vita binai. Sodu tai kai somok. Mamau hivan kamu haingan, kamu hakan, tangahana, idnombo konopo. Kotabian, am konsikan tarau tegazo da kamatan. Kami penogi ikobian da tarau tegazo diti. Kinangon iti huzo, kamu histoko nopo da ginabo. Ikamozon, naiko.

0: Dabay na jam ko nam ta kung padminit nung suvabid. Pagunta ko, kinungo na di dia zu iti abalid. Pagun, pahamusan tu ko. Teka basaon ko isaw Dennis Primus. Kapag na pangatuhu da abal. Tanom huang tay jagung bijirin kabasa pabuon pabago. Hari Raya Idul Adha tinandak miampai no penu kepenung ketawadan abal pengenep. Kepenandakan Hari Raya Idul Adha in Sabah tinandak miampai no penu kepenung ketawadan Om Sunduvan Pisan. Papakita ino da Sunduvan magiso sa kodung da tuhun ngawi da mamalati kahubukan kopian dot Idul Adha. Ituaran pinapanaw i Vozon Montili Sabah Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur o Solat Sunat Idul Adha miampai tuhun magigison id Mosagit Haji Nur ibinuan di Imam Masjid isida penogi Katib Abdul Basit Saleh om sinu tonon miampai boboson kinuhuvan ibadah korban dayati jiwa keikhlasan disuburi. Kopongo solat sunat suminibati Datu Haji Ji da minisuaw miampai jemaah om tuhun magigison pasayhi kampung nakomoy. Namun ino dahit kinantakan suvay, tuminin na po nagisido da kalamazan Hari Raya Idul Adha nasatan Hongkod Upis Pulis Uvang IPD tuaran om pinapatak da sapi kumamuhingon Pulis Uvang tuaran Superintendent Noraidin Awang Maidin. Pakiano na tuhun ngawi Islamid Pogunity da mamalati komozon kohubukan kopian dat Hari Raya Idul Adha. Miampai papadadi da susuzan kohubukan Nabi Ibrahim om Nabi Ismail sebagi pombitanan doit kaposizon. Nabos di Montili kotundan kemuhakan kobu on spot om ekonomi kreatif datu Nizam Abu Bakar Titingan. Papakito o Idul Adha da tingadan mantad Allah idikid penginaman om kohubukan id-i nafazan da tuhun ngawi. Pinabos isida iti, isida panogi adun apas di kapas pinapapanaw solat sunat Idul Adha miampai saibu tuhun Islam id mosagit Babul Khair id kampung titingan Tawaw. Pinatiamus o Sunduvan pisan masa kapatakan sapi kuma mosagit kopian dat Hari Raya Idul Adha. Nabos dihahansanan pati gagasan rakyat Sabah PGRS Bogizan Moyog Dato Amina Ambros himotinan sapi pinata kuma pipia masagit id kinoisanon moyog om pasaihi pinampang.
1: Seperti tahun-tahun yang sudah, kami terus meneruskan program penyerahan lembu korban kepada warga beberapa masjid dan juga termasuklah masjid yang di RTM nih. Semoga sumbangan yang kecil ini dapat manfaat dan mengeratkan lagi silaturahim dalam community.
0: Pinabos di Datu Amina iti di kapas minapamit du votinan sapi kuma masagit at takwah RTM it kepayan. Mobi zosida di panakaday mentili it kopisan bazon mentili Datu Siza Mandela Malakun. Pinapamit o hongkod kotoy na antuhun ngawi paliman pi iso vahu onom sandakan do pek daging pinakodaw om bakul takanon kuma tinimungan magagano abal sandakan. Kapambitan tohod pinambit di Upisol Pionitan Paliman Sandakan Asrul Abdul Samad Mobi Dipu Paliman Sandakan Vivian Wong Shee Yi Id Bandar Letat Sandakan di Kosodop. So Kosodop the boss di Vivian tohod dino montok mamagatang do tanggungan kapabalan dahit papahombus kapayhan kumatun ngawi hohobino id sandakan. Pinatikin lagi at tohod dino kuma id pipia kinesanan kampung taman pamuhaminan om pulau om nagitinimungan mananakaday i nakapanakaday to gumu kuma ababazan katundunan it kinaisanon dino himotinan sapi pinata kuma himomosagit na it kinaisanon paliman sandakan do montok papapanaw ibadah korban kopiendot Idul Adha abaliti sumahimbaw mantad kasimbahan Bos Kadazan Sabah VFM.
2: Kakal ko po makinangaw abal itpogun.
0: Nakatihamus o ibada korban na dadi impon na papagiyot pionitan ita tanga tuhun ngawi. Aw ay duanan balay bomba o mananampasi BBP putatan i minamoguno da babazan nino montok manakaday tinimungan om community om nagipinapasindak pabago kapamulatian Idul Adha. Nabos di bohingon Balai BBP Putatan Musran Jabri supaya ko papanaw ibadah korban ko pasindak pabago ababazan megadino da sunduvan bisa kadai kahubukan ng pisan da ita tanga upisol om tinimungan pinabos di sidaiti da ababazan ibadah korban id putatan nakambit nagi ababazan da tahuod sapi mantad paliman putatan sebagai tanda sokodung kuma kapagatan ko tundunan. Kafasa pabuon o tanom huong tay jagung bijirin id sabah Nabawa City di Montili pamutanaman panginsadaan ang pamunanta kanon Datu Jamawi Jafar untuk timpu diti kakal o sibo o ning kakoton ko nunuan sandi SSL montok ko pahabusan huong bijirin miagado duvo piatus no. Ingkuwa po nga otumazan ni sino kanu o pamagunan teknologi Ingkuwa po nga otumazan ni sino kanu o pamagunan teknologi kababago da papaing kabas asil kapahabusan ang kapanging kuang da humansan kumata kanon pamuta zaman nudal ikodimpot bahungatus lizong lingit santon. Pinabosis na iti unta kuminakap id kabun project pananaman huang bijirin id kampung Masalog, Kota Marudu. Project itoy na ondo imat sendirian berhad nyampai kopolitif Tanjung Keramat id Kota Marudu dino baino na kosuang na di timpu kumaduvoh do pananaman. Timpu kumaiso asil kapuhabusan na kodimpot himotan so hekta om na kain kavas o tangasan dino gisom sizamtan so hekta. Nabos ida tu Jamawi papatonda ako mantilian di sido do pangunsuban himalizong linggit taon niti suvay ko kotainan penentunukan om kabahan teknikal montok manakaday mononay na ianangan do mampasat tanom huang bijirin. Dahit kinantakan misuvay nabos ida tu Jamawi pinapahabus o kopolitif kotundan ko kampungan KPD gisom 200 ngay butinan manuk padagingon sambuhan om kano ino mangingkuang da balanja ta kanon pamutazaman. Suvay ko huong, papakason nagihang papahingkabas SSL Pai, kampay na kotundan kinesyanan iterusan sapi, ibay no, nakodimpot bahungatus hekta kadisido. Pakionuan nagidisido at tinimungan KPD na papatihambus mahik Projek Tanam Huang in Kinesyon na Nakamoy ipinapanawman tad di taon duwang ay buhudwang panam apat. Namot din o pinapobi nagi ako palintan na himongopan lizong linggit masa kumantilian ekonomi montok monay na kalalahan o pamuvoygan in Kinesyon na Nakamoy montok monokadung kapamauangan sa ibu hekta tanom. Nabos ni Datu Jamawi o Ponsol o Pisakadazan in Pihatan Kapalintahan Pogun isa sandi o mamumutanom mo'y nakabu o tangazan pamutanaman Pogun o kapayin kafas nagi daning kakoton ko nunuan Pogun manakaday mamumutanom o nagi mintong da o mohig o kagaganapan takanon do itimpu mikot. Muzu kumaning kakoton ko zuvo tavan. Pinapabus o Kopisan Meteorology Malaysia toy Met Malaysia da kopaingatan tongus tohogod om dat mumihakun gisam katahungapod Wuhan ko himo diti. It koin tahangan da Met Malaysia id hivang web dino pisosomo antakano tongus tohogod katanabon miyampay inidaw apat ngopod gisam imongopod kilometer san jam miyampay hakun kodimpot gisam tahu titik himamita linanggaw it kinesyonon kabaygan katanabon Sabah Barat om Labuan. Mantadino posovo na tun ginumuan da tamoy mami ngatingat om tumanud ning kakoton ko zubataman manikid timpu id hivang web painbida Met Malaysia toy may cuaca. Id pampusan kinungovag witi tuho abal. Tanom huang toy jagung bijirin kawasa pabuon pabago. Hari Roy Aidil Adha tinandak miyampay na ponuk panong katahuadan. Ingka kanitia bal matad Sabah VFM inuhudi Sharon Raymond mantad bogizan berita ehwal semasa pinadahin di Stephanie Jipolin Jyoti doit bos kadazan kopi vosian tabi Malaysia Madani.

0: Tumadana.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasan ogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
3: kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano, sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvongay bu duvong podom onom nasatan pagun saba do onto katahungapod om katahungapodom iso buhan kohimo duvongay bu duvongapodom onom id hongkod koysan KDCA Pinampang. Ogumu, ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan diti. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duvongay bu duvongapodom onom nasatan pagun saba. Kamatan, mongomot kisampuvan, mamalamay pinungan.
1: Tapi dahil kung nabay, ikot jam ko tu da tinum kiba isa ababazan da ongo di Yesu da montok minggu diti montok konduan. Pagudino, kano po mamuhis da kinapo makinorozo da kamatan papisampu kadi Nicolette and Jetrin Tojimok.

0: Asuau tamaimo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mimang do nansakan topoto om kobesanan, pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
4: Asil pinahabus babas tinua do mantad lampang ngabi inongapihi om natinagas.
3: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
4: Nain tutunan poto tongkok pemegunan, kinamaino asil pinahabus babas baino, poin tantu kosontop, pomoto ko pasizonku.
5: Kopi wasian kuma tebinay ngavi. Nung di Wuhan nakatahib, noko ngaw ko do aba bazan montok kamuhakan. Id Wuhan diti, popongoy zikay di zoo do aba bazan montok konduan. Id nombo, tinubungan pagodagay i Zandi Jessica Dolimi, montok manuang do aba bazan diti. Nung di pipi o Wuhan nakatahib, noko ngaw toko do kabahan do sido, manodo do sabun ko basanan to'y sabun herba. Onu dati bago kabahan suvay inoyhaan di Zandi Jessica Dupi oyhan biezu do tinu sangyan opongo po do tokaw mokinongaw hozo di Lenny James ay tanda unduk ngadaw.

Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong ay duvong padam onom nasatan pagunsaba do antok katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kohimo duvong ay duvong padam onom.

0: si Asuaotomoimo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasanogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
3: kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sangovian nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam isa buhan kohimo lubong ay bud lubong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mongamot pisampuhan, mamalamay piyunungan.
1: Kiva hozo kababago, no? Abal tawasi, montok di apagat doid kaganan pumuhisan. Iki hizab, papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mapaintutun niyozu, kalalahano ponohinasan hozo mumomohis kinesunan Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopunguhan niyozu iti, songian papatod hozo kababagu, montok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto don nu montok penahinasan mositino na ikawo mp3 om nekonop yampai do ooiton koy zazanan CD koy tahanan di huhumozo toy ko profile artist na andi minonupu om naki. Hasagan doit online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby painggondok kokomoy dos plats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.
4: Ada baino jam ko tu tahu pada tahu minit dong suvabit pagunta ko tapi nai mega tamai moi timpu diti popongo di zuhazo di bagu na kaza da na ti na tai mo na kaza himbau di gya tu na tai mo na mentok paihan iti na po hazo ngabi na baino diti nga aisah ko mazan di bagu kaza tu na kau ni na kain tutun panagi kumadi zu di minggu na katahib. Kivadi vagu de masa pada penahinasan de bogisan hiburan de music. Jadi untuk terpinai ngavi ina kepapatod de hozo vagu kada kaku kuazai tambazan de pada mindad nangazan mentad hiburan de music tu nepongoh de de bogisan mena mintong makinongau di bos oiton the boss nak kadazan boh pintan tu nak satu hazo nak kadazan mantan menonai nak teko it kesaiban boss kadazan tadi ina podi apa ngapo I hazo the be on I pangangai teko pet hazo the in ko oita boh apa hembusan the boss kadazan apa ngoh the menahinas poto dan tadi the id rakam kana puma dari hiburan the music tadi deh noh I pagindadan pagandadan gamay di ba tapi na ko ngabi hozo na paditi nga nongo na hay dia so ko point tutunan nga uhiton ko bago tu ko his ko sa naginabo hozo bago panagi suni bago tu dol sinikulan ko hozo di Ben Divino Masentius Makmajain Pangkis Kihoy tambay kadipopo kinawa dia so

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi naik ko ngabi pinapahabus o kopisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia da ko poingatan tongus tohogod dat na memihakun gisam ko tahungopod buhan ko himo diti. Maza ko intangan in Met Malaysia hibang web dia ho pisoso mo antakan o tongus tohogod ko tonobon miyampay ini daw apat ngopod gisam himo ngopod kilometer san jam. Biyampay hakun kodimpot gisam taho titik himamita linango it kinesunan kabaygan kotonobon sabak om Labuan. Manta dinaw posovon at tuhun ginumuan do tamay mo mi ngatingat om tumanud no do ning kokoton ko zuvantavan do manikin timpu om kapasa komintong it hibang web pain bida met Malaysia toy may cuaca. Jadi kokomoy di nobo tapi naik kong abi kong sumantaban daidat alanggo anuiti itia hakun bo kibara ti mamalan na may pangintos daid kadatan iho no kapayhan so von no mentok na kapayngatan pamusabay hakun ko dimpot gisam tahu titik mita alinango tongus nga hogod at ngopod gisam imongopod kilometer san jam nga nung au na po go gondop dati o aditi kakamot te ko igunon do mangintos basi do umivan na au moy pangintos kyo na mozo nagi di unonon sunod te ka manano diazo i aba doid kinesunan kadatan itimpu da miaga diti bata benay ko ngavi poti amusan ko miampai hozo da kababagu punagi dait kasaimban tako diti iti hozo kamatan di Mariana Rumbang alamay tadaw kamatan so tanon hozo di Malaysia Galus tadaw pisasaban dioho kinangot ako.